0: Ya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Jadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Berita tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut, pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gabungan data di Capil maupun data di BI Jampes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Maka dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, maksimal 30.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
6: Ya masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya.
6: Okay.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
3: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani.

0: menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang ASEAN Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo

0: untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
1: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
0: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
4: Terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih.

aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana anak-anak sisan gawe tuku semen kaya ngana ngo dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali maning.
4: Is, ya aja mak.
3: Lah terus kepriwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kaya kie. Bodol.
9: Isbu.
8: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
8: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
9: Nggone pakir, no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
8: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
8: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu, benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon nin. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, sing endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lura, siap.
7: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, jam. Wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok. Senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pap, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
4: Is, ya aja ma.
3: Lah terus kepriwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: 40.
1: Le, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
6: Ih, ya aja mak.
2: Lek terus kepriwe.
6: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
9: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: gila.
1: Woi, cok, cengengnya, lim, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu nih pak El, tengah wilanak ke ya.
1: Selamat,
3: kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Kita di kanca pokok, jadi ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ya enak, ya monggo. Mbok
1: aja cicit-cicit. Kalau petanung ya.
2: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT barang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
1: kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi teman bro.
3: Teman bro,
2: nah. Dulur, ayo jaringan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
1: Jadi kesini ngomong kalau siapa? Wilu ngeku, mulai nanduk ini mulai warna. Woi, kok, kok terima kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan, kami di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang Kalimani.
6: Is, ya aja mak.
5: Lah terus kepriwe?
6: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuk lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Aceitem, dedinhos.
1: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agen. Sing endus tenan, Pak.
2: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
1: Lah ya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih, Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
5: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
4: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
5: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
4: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
5: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
4: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
9: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Radio Bercahaya FM 94.3.
9: Bercahaya Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Sumuresep pompane budhep banyubore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kono adus nang kali maning
1: wis ya aja mak
0: lha terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
1: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
4: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

enaknya kabeh seger banget be. Wis dadi gambare kowe. Komen-komen nang facet pook lur. Enak banget kowe lur. Oke, manisan sing dhuwur, sing isor asinan. Aduh. Ngemlecer dadi ne duh. Anes batune maning kotak ge enak banget. Asinan karo manisan, nek asinan enak mandanana cukane. Mandanana kecut-kecute. Enak. Manisan ya enak. Krika enggak kayak manisan karo apa? Gandul. Selane gandul apa? Salak. Kenek bae anakku ya. Salak kan gemien sepet. Oh ala, pantesan ora konek HP nek ora moni. Aset ala guys, tak tutup di situ WhatsApp. 0 8 1 1 0 6 0 5 4 0. Ya kue nang facek bohok ya lur. Lagi di connect ulang lur. Anu ne lur WA ne WhatsApp. Anu mana pong ya.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
9: Ya bisa. di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
7: Tegean, tembang gending klangenang.

0: ae. Sudah bisa, silakan. Nah, ini sudah bisa coba masuk. Apakah tidak? Oh iya. Halo Tegean.
1: Halo Tegean, sugeng siang.
0: Ayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mama Enok sehat mae.
1: Iya lah, kangen jare.
0: Oh iya, suwe ya. Oke.
1: Piye kabare Mbak Ayudel?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Sangkar lah. To the point boy.
0: Iya loh. Apaan tuh?
1: Nyuwun sekar sing judule Ilat Tanpa Balung.
0: Ilat Tanpa Balung.
1: Ya, Ilat Tanpa Balung. Makane neng ngomong sing bener iki kuwi ya.
0: Ilat lagi sariawan enak banget kok.
1: Lah yo ora enak mam kuwi.
0: Iya, Ilat Tanpa Masini. Balung.
1: Masini. Minum obat.
0: Ilat dibalungi, balung diilati.
1: Kayak gue ya. Ya wis aku harus jalan-jalan di situ
0: Mbak Del. Oke, silakan.
1: Jalan-jalannya maring Mas Dimas. Ayo Mas Dim, jarene harapan online kok menang-menang bae. Bapak okay. Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Mas Marjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pamu Alif, Ali Garut, Mbah Er, Mama Cantika, Bos Saifullah, Bos Irno, Pak Bening, Mas Wadirama, okay. Mama Rizki, Petarangan
0: Petok, ya.
1: Tati, Mas Endi Lau, Mas Cuki, Mas Salut, Bu Kusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Bahar, Mbak Fidokuri, Mas Tiga, Tante Yara, Mas Arjuna Kroya, Mbak Vina, Pak Rasimin, pokoknya nggak usah kabe-hebe sih, okay. Anak-anak LPPL Bercahaya Cilacap,
0: okay.
1: Mugia lagi pada sehat kabe yang badel,
0: yeah.
1: Dongake yang pada sehat lah, insya Allah, oleh berkahnya sekan Gusti Allah, rezekinya lancar kabe, amin. Ya alamin,
0: okay.
1: Pokoknya nggak jendela ya, penting ya sehat,
0: kita
1: doake lah,
0: amin.
1: Rezekinya kata badel lancar,
0: amin.
1: Wis matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, alhamdulillah lancar. Tondot, Mama Enok. Oh iya, Miki gue. Tim wis nyambung. Bumbu salingah. Nah, milih manisan apa asinan? Ge milih asinan. Nyong arep ngaos rutin, ngap Kamis ngaos, Jumat ngaos, Minggu ngaos. Kami sudah turun jati lawang minggu mumpuni semua kayak mertuane Pak Bos Kirno. Oh iya yeah. PNS Dengdel kok panas PNS harap ngaji yang melaku payungan aduh sumur gemulung ling oke okay. Sumur gemuling.
2: Assalamualaikum sugeng siang.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngatarkam Tengkuripan Hadi
0: ya.
2: Ma Ajeng kirim kintu-kintu salam
0: ya.
2: Kagem rencang-rencang sing sik monitor Radio Berjaya FM. Salamipun kagem Mister Tondot, Pak Hadi Jibarang, Pak Arjuna, Babe Sukar, Mamah Enok terus Enok Teri, terus kagem Mami Bintoro, Mbak Mar, Mama Cantika, buat penyiare sugeng siang, okay. Sugeng ayai tugas, mugi-mugi pinaringan sehat, pinaringan rezeki sing lancar, berkah barokah kangge sangung ibadah. Matur suwun.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, lagu niki lur, tarik lur. Mama eng nyak. Ela dan babalong.

0: Jabang bayi,
1: video apa rane kiye?
0: Orang member kiye.
2: Kiye, si marek nak ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong.
0: Pokok kek, konten negatif kudu dilapor nak.
3: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Informasyon stasyon informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkirakan perang dengan Iran akan berakhir segera setelah pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada bulan November. Hal itu dikatakan Trump karena Teheran mencoba mempengaruhi pemungutan suara tetapi tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi tekanan ekonomi Amerika Serikat. Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Kamis 10 September pagi pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Informasi ini tercatat pada laman resmi milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelumnya Gunung Anak Krakatau juga mengalami erupsi pada Kamis dini hari. Anak Krakatau pada hari Rabu yaitu 9 September 2006 pukul 00.47 waktu Indonesia Barat. Visual letusan tidak teramati, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 51 mm dan durasi 28 detik. Ferran Torres berhasil mencetak hat-trick dalam laga lawan Slovan Bratislava di Liga Champions. Catatan ini menunjukkan kinerja apik Ferran Torres di awal gabung Paris Saint-Germain. Dalam laga Slovan Bratislava, Ferran Torres 3 kali menggetarkan gawang lawan. Torres sukses memulai perjalanan bersama PSG di Liga Champions dengan catatan luar biasa. Catatan 3 gol di awal musim ini jelas terbilang istimewa untuk Ferran Torres. Pasalnya selama 5 musim, Barcelona torehan gol terbanyak Ferran Torres di Liga Champions itu hanya 3 gol yang 4 kali ia lakukan sejak musim 2022-2023. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Kipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit kemiel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: percaya kiye bodol
1: ispo
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasuren nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasnya gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kok natus nang kali mani?
12: Is, ya aja, Mak.
11: Lihat terus ke priwek.
1: Mayumak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, Siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
11: Ya yuk Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
12: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
11: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Apa? Bunda Osa, Bunda Harti, Bunda Oni, Mama Rizky, Bunda. Terus apa lagi, Mbak Del?
1: Mbak Dina, Laras, Dina Oza.

0: Terus apa lagi? Sina sumpi apa yang berdiri melalir melalui di capai.
1: Sampai ya, yo sampai bis. Iya, iya capai ya. Siapa?
0: Yang berdiri ya.
1: Ya siapa namanya dong?
0: Oh namanya ada, yang berdiri kan ada siapa?
1: Ya siapa namanya? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo.
0: Ini aku belum lapar lu yang berdiri. Pokoknya sehat-sehat baik semuanya lah ya. Yang lagi nyimak kegian itu yang berdiri.
1: Oh iya, kayak tondot ya waktu senggol kayak tondot.
0: Oh iya Bu Wada tuh tau tondot. Terus apa lagi yang berdiri? Pokoknya KBB lah ya.
1: Ya. Oh iya, apa? Ya, wih, Bu Wastuti, Mbak Kartim, Kumbang Asmara, Mbak Sukar, apa kok? Pak Bening.
0: Iya, pokoknya itu, iya, cuma nekapi segi nyimak. Ya, lagunya kedemang orang badai.
1: Apa, apa, apa?
0: Ya, lagunya saya kutok bayar yang badai.
1: Oh, saya kutok, ya.
0: Iya. Isi kulihatnya maring di ngendi, gue mbak Del kok akhirnya ketemu ini mbak Del.
1: Oh ketemunya sih ngendi, jaluknya sih kayak apa jane, hah? Hah?
0: Lagi kaya... lagi saya pukul tuh akhirnya ketemu ini mbak Del.
1: Iya maksudnya, sih ketemu sih kayak apa jaluknya.
0: Yang jaluknya meskipun sudah ketemu terus senang kayak mbak Del.
1: Tondot ke, tondot ke.
2: Barca orang disalami mbak Marang kok udah.
0: Oke. Kan tandu pokok semuanya gue lah. Mesti lagi nyimak pokoknya.
1: Ya kan ana seneng banget.
0: Aku kira nyimak kegiatan Badel.
1: Iya.
0: Ya pokoknya gitu saja ya Badel, tetap semangat, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ngomong Barca aja kok angel teman kayak nggak ya dot? Iya kocak, ada sesuatu kayak aneh. Mama enok, kok gimana mama enok? Pansen ke artis kita tekean.
3: Tekean awan-awan ya. Mangan tekit. Dalam lain yang nek temenan.
1: Oh iya, seger bisa.
3: Goreng gesek karo tempe.
1: Cocok
3: mari terasi.
1: Enak, enak, enak, enak, enak.
3: Enak, enak, enak,
1: enak, enak.
3: Halo, halo siang-siang Tegian.
1: Iya.
3: Sing ayu, yang manis, yang cantik, yang glowing gimana kabarnya ya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat nih. Oke.
3: Iya. Mami sih anggresa nang radio sehat bae.
1: Oh iya kok ya.
3: Wingi nang ngene putune telung dino sih petang dino ora munggah-munggah.
1: Oh gitu. Iya iya, oke. Iya.
3: Salam kue ya, salam untuk Mbak Mar.
1: Iya.
3: Salam untuk Bunda Osa, Bunda Laras, Bunda Rizky, Mama Rizky.
1: Oke.
3: Okay. Pak Heru.
1: Oke. Okay.
3: Putia. Salam untuk Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Wiwi, Bu Tuti.
1: Oke.
3: Okay. Nah, sing wedon ki aku imutane senok lo wong ayu.
1: Oh ya, ya kae anu Gumus Tolinga Darkam.
3: Oh iya, biar kelalen mbok. Gumus Tolinga.
1: Mama
3: apa Mbak Nae, Mbak Daryani, Bu Daryani,
1: ya, Mama Rizky,
3: Pak Parjan, Bos Kirno, Pak Haji Haji Barang, Pak Tondot.
1: Apa meneh?
3: Salam untuk Pak Bening.
1: Ya, Mbak Mar-
3: Pak Rasimin.
1: Yes. Mbak Martiani.
3: Pak Salut.
1: Ya.
3: Pak Dimas. Salam untuk Pak Kejo, Pak Pakar Tim, Bu Kartim.
1: Ya, kapal lancar.
3: Bang Raju.
1: Ya. Lancar, lancar.
3: Mandan apal ke wong
1: iki
3: ya.
1: Iya, iya, iya, lancar.
3: Pak Bening wis ya, Pak Bening ya.
1: Udah, Babe Sukar.
3: Oh iya, Babe Sukar.
1: Pemenis,
3: oh, urung. Gua sesuai tadi nggak ada kerang batok kafe.
1: Mama Enok sih.
3: Oh iya, Mama Enok. Mama Enok, Enok. Saya malah kelalen Mama Enok. Lagi ngapain?
1: Mama Rizky Petarangan udah yang petok-petok.
3: Udah, Bunda Rizky, Mama Rizky.
1: Iya, petok-petok. Oke.
3: Semuanya saja ya, Neng. Mendengarkan radio bercahaya.
1: Oke.
3: Bagian panas-panas enak sekali.
1: Iya.
3: Kuning cantik yang manis yang glowing. Selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat suara, selamat panjang umur.
1: Rezeki
3: lancar, ketemu Mami Bintoro lagi.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mi.
3: Lagune.
1: Oh iya.
3: Wah, celur.
1: Oke, Mi. Thank you, Mi. Terima kasih, Mi. Ya, wassalamualaikum.
3: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, lur aja mari ngendi-ngendi yang kok jam loro, kengko nang kene ana tamu, jadi kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Dari Dinas Perhubungan. Ayo ana pawis. Ana sing kudu ngerti. Ana Panji uji apa kowe? Kok jam loro ya, lur? Kereng lagi karo pada nganu nih balon kengko harus jedor, kaget banget jedor kengko ke, aduh menjadi pangan balon dor ke lagi momone dor, gue persiapan ke, aduh.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Oke Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenah
1: 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap lur. Kepriwe lagi pada esinang kene mbok kanang tegean lulur. Hi tegean tembang gending klangenan ya karo jengdel ye. Ya kanyang mis janji kita ada tamu istimewa. Gogoh pol pokoke ke gogoh pisan kepriwe pen murung gagah. Aja kaya kok aja saru kedel lah. Nggih, kita kedatangan tamu pada siang hari ini. Beliau dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Ada Bapak Nuna Fitriawan SHMH. Bapak Nuna, selamat siang. Oh Nana, nulisnya Nuna ya. Oh iya Bapak Nana, selamat siang Bapak Nana. Selamat siang Pak Nana.
2: Selamat siang.
1: Alhamdulillah. Apa kabarnya ini?
2: Kabarnya baik, apik.
1: Alhamdulillah. Sehat, sehat nggih.
2: Nggih.
1: Tadi dari mana? Apa dari jalan-jalan anu yang punya jalan?
2: Iya nih habis jalan-jalan. Ngelihat angkutan orang, angkutan barang. Oh. Anu sing apa ada uji, takon uji kuwi, Mbak.
1: Uji. Jadi diuji kendaraan itu diuji nggih.
2: Nggih.
1: Iya. Kalau istilah orang kita tuh taunya kir, Pak.
2: Heeh.
1: Kir. Betul. Kir. Nah, ini saya dengar ada apa namanya? Kir ini semakin mudah dan inovatif. Wah. Itu apa dan bagaimana sih niku, Pak Nana?
2: Nggih. Gini Mbak Delia dan pendengar Bercahaya FM. Niki wonten anu acara napa namine nggih?
1: Tegean.
2: Tegean lah. Tegean itu ya kita juga mirip tegean ini.
1: Oh gitu lah. Ya. Iya. Tegean tembang gending klangenan.
2: Oh nggih, alhamdulillah saya bisa berinteraksi pada siang hari ini. Matur nuwun. Jadi gini, kita sesuai dengan inovasi keamanan, kenyamanan, keselamatan berkendara khususnya kendaraan angkutan barang dan orang. Ada inovasi dari saya, kami Dinas Perhubungan itu namanya Pasti Uji, Mbak.
1: Waduh, Pasti Uji.
2: Nah,
1: apa itu Pasti Uji?
2: Pasti Uji itu prauji mandiri terintegrasi dengan pengujian kendaraan bermotor.
1: Oh, begitu. Sing
2: jenenge kir, Mbak.
1: Oh, kir jeneng, ya.
2: Kalau namanya itu pengujian kendaraan bermotor.
1: Oh, iku.
2: Kalau apa ya? Anu sopir, anu angkot, angkut des, anu sopir truk dan lain-lain itu taunya ya uji kir.
1: Uji kir. Gitu. Nah, ini ada istilah uji mandiri. Nah, ya. Itu maksudnya bagaimana?
2: Ya, ngeten. Kami atau kita apa nyong lah ya. Nah, nyong ini pengen memudahkan bagi pengemudi, pemilik kendaraan. Uji mandiri itu terintegrasi itu maksudnya kalau bapak ibu pemilik kendaraan mau uji, arep uji nang Cilacap apa nang Majenang. Nah, itu nanti kita ada namanya kemudahan sebuah alat tool nanti ibu bapak sing duwe mobil apa supir iku diajari. Engko ngisi, Mbak, nang kono ngisi udah kita pandu. Udah kita pandu anu contone iki bahane botak. Botake botak sebelah. Kalau saya botak depan. Bahane botak, lampune mati siji, terus klaksone orang apa ya, orang muni ditok ya gitu ya. Nah, itu ku diisi, Mbak, nang kono.
1: Jadi bisa, itu sebuah aplikasi atau
2: sebuah aplikasi tapi sederhana.
1: Sederhana ya.
2: Aplikasi sederhana bisa dibuka di HP apa aja.
1: Oh, gitu.
2: Itu nanti diisi namanya self assessment nek bahasa Jawa nih. Nek bahasa Inggrisnya ya anu ngisi dewek.
1: Okay.
2: Dengan penuh tanggung jawab. Okay. Nah, engko diisi. Jadi kalau kanca-kanca pengujian sing nang kantor itu sudah tahu ki mobil engko tekani ki kondisine seperti apa. Nah, nanti kita membantu di awal. Kalau sudah sesuai dengan regulasinya, kondisi kendaraan teknisnya, mlebu pengujian ki jelas lulus, Mbak.
1: Okay,
2: ora perlu ngulang. Jadi ora kaya aku mbien anu sekolah ngulang. Okay. Ya, gitu.
1: Berarti dari rumah Bapak Ibu sudah mendownload dulu ya,
2: Mungkin tidak download, nanti buka aja.
1: Ada website ya,
2: website. Semacam Bitly gitu,
1: gitu. Nama websitenya atau mungkin dikirimi ya, linknya
2: nanti
1: ya.
2: Pakai QR code gitu.
1: Malah lebih mudah ya.
2: Lebih mudah kalau enggak linknya nanti akan kita share.
1: Itu lagi. Misalnya bisa didapatkan di mana website?
2: Sementara ini kita masih dalam tahap pengembangan. Okay. Insya Allah tanggal 4 launching, Mbak.
1: September.
2: Okay.
1: Mau di launching ini, guys. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal scan barcode aja. Nah, di situ tinggal nanti dibuka jembreng.
2: Iya,
1: di situ ada pengisian macam-macam. Oke, mungkin nama pemilik kendaraan, jenis kendaraan semuanya, kerusakannya apa gitu ya. Tinggal dicentang-centang atau diisi?
2: Dicentang, dipenyet, dipilih,
1: terus baru dikirim. Setelah itu mungkin ada daftar tanggal mungkin yang
2: ada.
1: Untuk datang ke
2: engko metu nomor ujine, nomor kendaraan terus siapa yang ngisi gitu. Nanti tinggal daftar. Arep kapan ki ujine siki misalnya ngesuk lah tanggal 12 tanggal 13 gitu. Ngono, Mbak.
1: Iya. Seandainya misalnya tadi dibilang tanggal 12. Yeah. Nah, tapi tanggal 12 tidak jadi atau ada suatu hal, mungkin kan diundur, itu tidak apa-apa.
2: Tidak apa-apa. Gitu. Mungkin itu nanti tercatat.
1: Tercatat di situ.
2: Iya, nanti bisa ngisi lagi untuk antrian online-nya.
1: Oh gitu. Jadi istilahnya seperti antrian online gitu ya.
2: Antrian online.
1: Sama seperti kayak di Dukcapil itu kan mau daftar. Oh, seperti itu. Wah, jadi lebih mudah, lebih gampang nih khusus Bapak Ibu yang mau ujikir. Nah, ini besok tanggal 24 September 2026 akan di launching yang namanya Pasti Uji, yaitu
2: Prauji Mandiri terintegrasi dengan pengujian kendaraan.
1: Oke, gitu. Luar biasa inovasinya Pak Nana ini, luar biasa ini. Harapannya apa nih Pak Nana dengan adanya Prauji Mandiri terintegrasi ini nantinya?
2: Gini Mbak Delia dan kanca-kanca pendengar di Percaya FM. Sekarang ini kan eranya kemudahan pelayanan. Kami mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya pada Dinas Perhubungan, ingin memudahkan pelayanan publik yang terintegrasi. Kemudian Pasti Uji ini juga menjadi bagian untuk meningkatkan kelaikan kendaraan dan mendukung pengendalian kendaraan odol, Mbak. Kalau pernah dengar odol nggak, Mbak?
1: Odol apa itu odol itu?
2: Odol itu bukan sikat gigi.
1: Bukan ya.
2: Jadi odol itu over dimension sama overloading. Jadi siki pada ndeleng nang dalan ke mobil mlakune pleyot-pleyot. Kudune diisi 10 ton, diisi 18 ton. Dhuwure kudune 3,5 meter dadi 7 meter. Nah, itu yang pertama adalah membahayakan bagi pemilik kendaraan, pengemudi dan pengguna jasa transportasi lainnya, Mbak. Nah, aja nganti nang Cilacap anak odol gitu. Okay, kita mengurangi odol gitu loh, Mbak.
1: Okay. Kita kurangi odol, kalau perlu tidak ada odol.
2: Iya, insya Allah di Januari 2027 kampanye keselamatan berlalu lintas yang sudah kemarin diinisiasi oleh Dirjen Perhubungan Darat nanti akan diuji coba. Mobil atau odol bisa lewat jalan tol, Mbak. Pokoknya mulai angin lah. Mbak.
1: Baik. Sapa dulu ini pada kamera ini, pendengar di kamera ini kameranya. Iya, selamat siang.
2: Selamat siang. Halo, how are you today? Kepripen kabare? Apik.
1: Alhamdulillah. Baik. Pasti Uji, Prauji Mandiri terintegrasi. Kendaraan siap, uji lebih mudah, keselamatan lebih utama. Matur nuwun, terima kasih Bapak Nana Fitriawan sudah hadir memberikan penjelasan, dan mudah-mudahan nanti acaranya lancar, sukses. Amin. Selalu Cilacap dan Jawa Tengah dan Indonesia bebas odol.
2: Amin.
1: Terima kasih.
2: Nah, ini anak yang terakhir ya.
1: Monggo
2: closing statement.
1: Iya, boleh, silakan.
2: Pasti uji. Siap kendaraannya, pasti ujinya. selamat jalannya.
1: Selamat jalannya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, matur nuwun. Pendengar percaya, matur nuwun. Pak Nana, matur nuwun. Selamat bertugas kembali. Salam untuk teman-teman di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Oke, oke, lur. Mbok cakalale nana inovasi anyar korika kudu pada ngerti ge disampekna karo liyane sing khususnya pada duwe kendaraan. Kendaraan ae lur. Ah, cuman ting-ting kok kebarke pokoke lagu-lagu ini si campur sari ya lur. Selamat siang, mangga. Tek tek tek tek. Ngo lanjut maning jam telu lur.
0: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

seluruh daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancar luaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, bagi Indonesia, 10 September memiliki tempat tersendiri dalam sejarah pertahanan negara. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir TNI Angkatan Laut yang sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut pada 10 September 1945. Dari momentum awal tersebut, kekuatan pertahanan laut Indonesia terus berkembang hingga menjadi TNI Angkatan Laut seperti yang dikenal saat ini. Pertanyaannya, mengapa tanggal 10 September begitu penting bagi perjalanan TNI Angkatan Laut? Jawabannya tidak lepas dari situasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan ketika kebutuhan membangun kekuatan pertahanan menjadi semakin mendesak. Nah, baik pendengar LPPL Indonesia, saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar, inilah berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam berita Indonesia Live. Ada Aldo, reporter Radio Suara Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera, yang akan melaporkan Pemkab Muara Enim gelar sunatan massal gratis.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Sosial menyelenggarakan kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis bagi 50 anak di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara atau DKT Pembantu Muara Enim. Kegiatan yang dibuka oleh asisten pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya ini merupakan penutupan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, asisten menyampaikan bahwa sunatan massal bukan hanya bentuk kepedulian kesehatan, tetapi juga wujud nyata komitmen Pemkab Muara Enim dalam menghadirkan pelayanan sosial yang bermanfaat dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dirinya menekankan bahwa sunat merupakan kewajiban bagi setiap anak laki-laki untuk menjaga kesucian dan kebersihan dari berbagai penyakit kelamin. Asisten juga memberikan motivasi kepada para peserta agar menjadi anak yang berani, hebat, serta taat menjalankan ajaran agama. Dirinya berharap agar sinergi dan kegiatan sosial yang bermanfaat seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Lido Septontoni dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan selama satu hari ini ditujukan khusus bagi masyarakat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Desil 1 hingga 5. Adapun peserta lanjutnya mencakup wilayah Kelurahan Muara Enim dan Desa Kepur di Kecamatan Muara Enim, serta Desa Tanjung Serian, Desa Tanjung Raman, dan Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas. Selain diberikan pelayanan sunat gratis, para peserta juga menerima bingkisan berupa sarung, baju koko, dan kopiah. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio Semer 97,4 FM Sumatera Selatan. Dijaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, dari Kabupaten Muara Enim kita menuju Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Ada rekan Dini Amrina dari Tua Baku Radio Streaming yang akan melaporkan tentang YKI Tubabah Hadir, ringankan beban warga kurang mampu yang berjuang melawan kanker.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, di tengah perjuangan melawan penyakit kanker, dukungan dari berbagai pihak menjadi penguat bagi pasien dan keluarga. Hal itu ditunjukkan pemerintah Kabupaten Tulambong Barat Tubabah melalui Yayasan Kanker Indonesia YKI Tubabah bersama Basnas dan Dinas Kesehatan yang menyalurkan bantuan biaya pengobatan kepada warga kurang mampu penderita kanker di TIU Penarangan Jaya pada Rabu 9 September 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tengah mengalami pengobatan sekaligus membantu meringankan beban biaya yang harus ditanggung pasien dan keluarga. Ketua YKI Tubabah Ana Nadirsyah mengatakan dukungan kepada pasien tidak hanya berupa bantuan pengobatan, tetapi juga dukungan moral agar pasien tetap memiliki semangat dan optimisme dalam menjalani proses pengobatan. Menurut Ana, kondisi pasien yang tengah berjuang menghadapi kanker membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitar. Kehadiran pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi pasien maupun keluarga. Kolaborasi YKI Tubabah, Basnas, dan Dinas Kesehatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan dalam mendapatkan pengobatan. Pemerintah Kabupaten Tubabah berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi penyemangat bagi pasien untuk terus menjalani pengobatan. Selain membantu meringankan beban pengobatan, kepedulian ini menjadi pesan bahwa masyarakat yang sedang berjuang melawan kanker tidak berjalan sendiri. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali melaksanakan pelantikan dan sumpah janji jabatan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengawas. Selengkapnya bersama rekan Fajri, reporter Radio Gema Saijaan Kota Baru, Kalimantan Selatan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengawas digelar di kantor Bupati Sebelimbingan pada Selasa 8 September 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Haji Eka Saprudin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli Bupati, Kepala BKPSDM, Direktur RSUD Pangayangan Jaya Sumatera, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baru. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menekankan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, profesional, inovatif, dan responsif. Adapun pejabat yang dilantik untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama yakni Erwin Simanjuntak, yang mana sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan, kini dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kota Baru. Sedangkan untuk pejabat pengawas, Muhammad Akbar dilantik sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan untuk Sarwiyati Rosita sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan. Pelantikan ini diharapkan menjadi penyegaran organisasi demi kinerja yang lebih optimal menuju Kota Baru hebat. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Gilvidu Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Matara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau PSL Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandan Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan Redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar Apa Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarta mendorong penguatan peran pemerintah daerah atau Pemda dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan penguatan gugus tugas reforma agraria atau GTRA dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian, lembaga dalam penyelesaian persoalan pertanahan. Kemendagri juga menerbitkan pedoman rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD setiap tahunnya sebagai panduan bagi seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan

0: sosialisasi dan monitoring percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan rencana detail tata ruang RDTR di daerah. Laporan khusus redaksi kesehatan atau berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, komitmen mencetak generasi emas di bidang olahraga terus diperkuat. Bupati Nganjuk menyerahkan piagam apresiasi dan tali ASI bagi para patriot olahraga berprestasi yang sukses mengharumkan nama Kabupaten Nganjuk di berbagai ajang kejuaraan. Ada rekan Tia Putiani dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Tia, silakan laporannya.
2: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, penyerahan penghargaan bergengsi tersebut berlangsung di Alun-Alun Nganjuk pada Rabu 9 September 2026. Dihadiri ratusan atlet, pelatih, pembina cabang olahraga, serta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk menegaskan bahwa dedikasi, kerja keras, dan disiplin tinggi para atlet muda merupakan modal berharga bagi kemajuan daerah. Prestasi gemilang yang diraih bukan hanya sekedar torehan medali, melainkan bukti nyata semangat pantang menyerah anak-anak muda Kota Angin di panggung olahraga regional hingga nasional. Pemberian tali asih ini dirancang sebagai bentuk motivasi nyata pemerintah daerah agar para atlet semakin terpacu meningkatkan kemampuan teknik dan mental bertanding. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama dinas terkait juga berkomitmen terus membenahi sarana-prasarana olahraga serta memastikan program pembinaan usia dini berjalan berkesinambungan. Melalui sinergi pembinaan yang solid, Nganjuk optimis mampu melahirkan lebih banyak bibit atlet unggulan yang siap bersaing merebut podium tertinggi di kompetisi masa depan. Saya Tia Putiani dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, dari Kabupaten Nganjuk Jawa Timur kita ke Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji Linggani dari Luhak Namtuo FM yang akan melaporkan tentang telusuri jejak leluhur Minang Diaspora Network Global berkunjung ke Tanah Datar.
3: Baik, pendengar apa seluruh Indonesia, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menerima kunjungan delegasi Minang Diaspora Network Global dari negara Malaysia Selasa 8 September 2026 di Indojalito Batu Sangkar. Rombongan Minang Diaspora Network Global dijamu makan malam selepas mengunjungi berbagai lokasi wisata dan budaya yang mengandung sejarah Minangkabau, Masjid Islah dan Kuburan Panjang di Nagari Pariangan, Batu Batikam, Batu Basure dan Istana Basa Pagaryung serta Uin Mahmud Yunus Batu Sangkar. Presiden Minang Diaspora Network Global, Profesor Fasli Jalal menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar kepada rombongan dari Minang Diaspora dari Malaysia. Banyak potensi atau generasi dan keturunan Minang yang berada di negara Malaysia dan masih memiliki rasa yang cukup kental terhadap asal-usul yakni Minang. Ada sekitar 600 ribu generasi keturunan Minang yang menjadi warga Malaysia saat ini yang berkunjung merupakan para akademisi yang merupakan keturunan Minang. Potensi ini yang coba kita maksimalkan, semoga kegiatan ini memberikan dampak ke depan dan semakin banyak keturunan Minang yang kembali berkunjung ke kampung halaman. Disampaikan Profesor Rajalal, kunjungan Minang Diaspora Network Global bukan hanya sebagai kunjungan wisata dan silaturahmi saja, namun juga bisa menjalin kerjasama di bidang lainnya seperti pendidikan. Adapun tema kunjungan Minang Diaspora adalah mengenal rumah asal peradaban Minangkabau, menelusuri jejak leluhur, mengalami kehidupan orang Minangkabau dan Minangkabau mendunia. Sementara itu, pendengar, Ketua Delegasi Minang Diaspora Network Global, Profesor Madya Dr. Norailis AB Wahab menyampaikan terima kasih atas penyambutan dan fasilitasi dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan terima kasih dan rasa bahagia kepada yang telah berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar. Disampaikan juga tentunya pemerintah daerah akan menyambut baik dan juga memfasilitasi kerjasama antara kedua daerah ke depannya, baik bidang wisata, budaya, pendidikan, dan bidang lainnya. Wakil Bupati Tanah Datar juga menyampaikan permohonan maaf apabila apabila selama berada di tanah datar terdapat kekurangan dalam pelayanan, insya Allah ke depan pendengar kita siap menjalin kerjasama lagi. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Tanah Datar. Baik pendengar, demikian Wajilinggani LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita sudah berada di sesi terakhir pada sajian berita Indonesia Live hari ini. Di sesi terakhir kita akan awali dengan menyimak laporan rekan Siti Nurjanah dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Tentang raih penghargaan terbaik 1, Pemkab Tabalong komitmen wujudkan pendidikan berkualitas. Siti Nurjanah, silakan laporannya.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berbagai program inovasi di sektor pendidikan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Tabalong berhasil mengantarkan daerah ini meraih penghargaan terbaik pertama kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan regional Kalimantan. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini diterima Bupati Tabalong Muhammad Norifani di Balikpapan pada 3 September 2026. Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkab Tabalong dalam memperluas akses dan meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat. Salah satu indikatornya terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Tabalong yang menjadi yang terbaik di antara kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal itu tak terlepas dari program yang dijalankan Pemkab Tabalong di sektor pendidikan seperti pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi, pelajar dari keluarga kurang mampu, dan pelajar penyandang disabilitas. Beasiswa ini diberikan bagi siswa yang tersebar di seluruh sekolah di Tabalong. Dukungan pendidikan juga diperkuat melalui program PEKA yang memberikan pendidikan karakter dan keagamaan di luar pembelajaran utama. Program terbaru, Pemkab Tabalong memberikan seragam dan alat tulis gratis bagi pelajar untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Bupati Tabalong Haji Pandi menyebut, berbagai program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Ia mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru, dan seluruh pihak yang terlibat dalam memajukan pendidikan. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedepan, Pemkab Tabalong berkomitmen melanjutkan program pendidikan agar semakin banyak anak mendapatkan kesempatan belajar dan merasakan layanan pendidikan yang layak. Demikian, Siti Nurjanah, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Siti Nurjanah, reporter Radio Suara Tabalong atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, berikutnya kita simak laporan dari rekan Dea Maharani, reporter Radio Suara Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur, yang akan melaporkan tentang tertarik objek wisata Sungai Maron. Pemkot Yogyakarta belajar langsung ke Pacitan. Silakan Dea Maharani.
2: Popularitas objek wisata Sungai Maron menarik perhatian pemerintah kota Yogyakarta. Kota pendidikan ini tertarik untuk belajar dan mereplikasi pengelolaan objek wisata dengan julukan The Amazon of Java tersebut. Keinginan itu disampaikan langsung Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, kepada Bupati Pacitan, Indiata Nurbayu Aji, saat berkunjung ke objek wisata Sungai Maron pada Rabu pekan lalu. Tidak sendirian, Wali Kota Yogyakarta datang bersama rombongan untuk belajar dan melihat langsung bagaimana pengelolaan objek wisata yang berada di Desa Dersono, Kecamatan Pregopo tersebut. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengamati teknologi perahu yang digunakan di objek wisata Sungai Maron layak ditiru. Ini karena perahu yang beroperasi untuk wisatawan tersebut menggunakan sistem mesin yang bisa menyesuaikan kedalaman air, sehingga cocok diaplikasikan pada sungai-sungai di Yogyakarta yang cenderung dangkal. Sementara Bupati Pacitan mengatakan, daerahnya sangat mengandalkan pariwisata sebagai penopang perekonomian, dan objek wisata Sungai Maron menjadi salah satunya. Objek wisata Sungai Maron dirintis tahun 2012 dan baru beroperasi pada tahun 2014 dan dikelola oleh masyarakat melalui Pokdarwiset tempat. Saat ini, di Sungai Maron memiliki 130-an perahu yang semuanya milik warga lokal. Perahu-perahu wisata tersebut bervariasi. Ada yang berbahan bakar minyak, gas, dan juga berteknologi listrik. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Haornas ke-43 di Purworejo. Segda ajak warga jadikan olahraga gaya hidup.
3: Baik pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto menegaskan pentingnya menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup dan budaya sehari-hari masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Bupati Purworejo dalam upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada Rabu 9 September 2026. Mengusung tema Haornas ke-43 menuju masyarakat aktif dan bugar, Sekda mengingatkan bahwa esensi olahraga tidak sebatas pada arena pertandingan atau raihan prestasi semata, melainkan berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Semangat tersebut perlu diwujudkan bersama dalam kehidupan sehari-hari, dan di Kabupaten Purworejo ia mengajak seluruh masyarakat untuk membangun budaya olahraga mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, desa, dan kelurahan, tempat kerja, hingga ruang-ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Purworejo menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi ruang olahraga yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Selain itu, penguatan budaya olahraga di masyarakat dipandang sebagai fondasi utama lahirnya atlet-atlet berprestasi di masa depan. Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh 342 peserta dari berbagai unsur, mulai dari jajaran Setda, kepala perangkat daerah, camat, perwakilan organisasi keolahragaan, serta para atlet berprestasi di Kabupaten Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hijir Aminah Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
6: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
7: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
8: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
6: Hah? Pinjol ilegal?
9: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah Bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Dopokan bercahaya. Lur, menurut Erika, Cilacap gue sih gawe kangen apa ya lur? Yuk padan dopok nangkana ya lur. Wane 08111065443. Pak coba oke bercahaya FM lur. Wis ana ge lur nang komen-komen kono ya lur. Yuk lu.

0: ya. Gue mikir giliran.
1: Woi, cok, kayaknya live. Asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya selamat. Kamu nih pak R, tengah wilan aku ya.
1: Selamat,
3: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ya enak, ya monggo.
1: Buka cicit-cicit. Kalau petanung ya.
2: Nek rokok kolang Pak, cukene Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunam go rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sekaya kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita dia diane apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah. Dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cuke ki nomere.
1: Dari ke sing ngomong karo sapa? Pilu ngeku, ora nduk ki mulai ora. Woi, kok kotri kok kene iki ya? Bro, aku ana keperluan nur kami di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai, cokane si meramero, gara-gara HP-an bae sih, janganlah. I love you.
9: Mulane kembali ke radio, pulih hiburan dan informasi, gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikat, masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

0: sat pompane budek banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maning
1: is ya aja mak
0: lah terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap ki siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru
0: ya yuk pak gagin daftar aja kesuwen aku tak waro-woro nang grup RT-an kon padha daftar kabeh mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap dari harga normal Rp1.750.000

0: Rp420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
4: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Topokan Bercahaya.

Lur? Ayo, Lur. Siapa wong sing pada kangen kangen amaring cilacapku. Iya ye. Mantul nuwun lur. Warna-warna bukan ya sing jenengane wong tinggal ditinggali Cilacap ditinggalna. Ana sing nunggoni Cilacap terus lungas kang Cilacap. Sing dikangeni nang Cilacap ke apa nih? Selene wong lo ya, maksudnya Cilacap iki lho lur. Iya. Apa bis? Apa yuk? Apa dong? Nostalgia Cilacap. Ya rindu karo kaene apa? Patak jahan. Iya. Ya sayang. Oke. Ya sayang. Mas Darwin, nyong kangen makanan nek sing paling tak kangen nih makanan Cilacap apa maning mendoan berkecek karo jajanan pasar nek wis suwe ora mangan rasanya pengen bali mang Cilacap kok. Alhamdulillah Mas Darwin, dikasih ki nang ndi Mas Dar? Hah? Nang ndi Rika? Oh, Kalimantan. Alhamdulillah. Saya Purati, sugeng sonten Mbak Ayu. Nyong kangen suasana. Aku paling kangen suasana Cilacap. Orang terlalu rame, wonge-wonge ramah. Terus next sore anginnya enak, suasanane sing kaya kue sing ora gampang ditemok nang kota liyane kok. Alhamdulillah. Nyong sing nang Jakarta. Oh iya. Iya pancen. Anggaranu kue kena merah kena ya. Kangen-kangen rindu kok. Rindu kangen rindu. Tang. Duh.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
11: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalirkan bisa air.
12: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya one man show.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lajeng ayu oje sing ayu dewek nang Gang Putra 2 kepriwek. Angeri kalunga ado sekang Cilacap, apa sing dikangeni, apa sing dirindui. Apa Jess? Wih, Mami Bintoro ayu ne. Ayu tenan re. Piye Mi? Arep nyang ndi Mi? Waduh, dari depan, dari samping, kanan, dari kiri, wis grembyang grembyang ya Mi. Iya, yeah, joget Mi.
1: Ora muni.
0: Oh iya. Ayune ladalah, Masya Allah. Kepriwe Mi?
2: Ning cantik, Mami itu ngadepi radio nek jam 6 urung bubar.
0: Oh.
2: Ganti TV.
0: Oh, gitu.
2: Nonton film sampai jam 1 malam.
0: Masya Allah.
2: Ning cantik.
0: Terima kasih Mami Bintoro yang cantik, yang glowing, yang aduhai, yang emoy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sore ke mau apa? Kepriwe Maris?
3: Mbak Del apa? Sapa kie?
0: Iya Maris, kepriwe Maris?
3: Ya, moga-moga sehat. Lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Petarangannya metu kie, petok.
0: Iya.
3: Salamnya Mbak Del.
0: Oh iya.
3: Kanggo Bunda Arti, Mbak Osa, Mbak Enok, Mbak Mar, Mama Cantika,
0: Gerdurin
3: Kumbang Asmara, Mas Barka, Mas Dimas.
0: Iya.
3: Moga-moga sehat selalu. Ayo, Pak Seja Marjono, Pak Amin
0: ya.
3: Maskur, Pak Hadi Cibarang, Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya sehat selalu.
0: Oke.
3: Geprekane lancar.
0: Oke.
3: Terusan kanggo Pak Bening, Bos Kirno, Mbah Kartim, Ibu Mustolinga. Kanggo Babe Sukar ya moga-moga sehat selalu. Kanggo Bapake Guntur kowe nang Palembang ya moga-moga nyimak TGane bareng Bercahaya FM. Kanggo Mbak Dela ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mbak Del. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Topokane ya Lur, matur nuwun ke kepriwe nek rika lagi lu ngomong Cilacap apa sing dikangeni apa sing dirindui. Kula Yanti, wonten Cirebon, kangen bahasa ngapak. Aku malah kangen karo bahasa Cilacap. Nek krungu wong ngomong ngapak, langsung kerasa kaya Bali maring kampung halaman. Alhamdulillah. Rasane jan dadi kangen. Kene nyong ora? Pak Suwardi, matur nuwun Pak Suwardi. Wong Palembang, aku paling kangen masa kecil nang Cilacap lho, jan dolanan karo kanca-kanca. Melayu-melayu nang desa, nang kampung, ora mikir kerjaan lan tanggungan, sing wis gede malah kangen jaman kiai kaya. Iya. Cilik kepengin gede, wis gede pengin cilik maning. Oh, wis lalala. Jam 5:30 informasi terbaru seputar Cilacap jeneng acarane Lintas Bercahaya Jakalalen kula yo. Pokoke esuk 6:30 ya Lintas Bercahaya. Lintas Bercahaya kok 5:30 Lur. Matur nuwun kenyang pamitan disit. Oke, ho ya juga Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Del, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
9: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa air.
10: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
11: Hanya one man show.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
4: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
5: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
6: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
7: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
8: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya one man show.
3: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: Tahan, Mak.
2: Aw, sing alon, Pak. Aja gotot-gotot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 2.100 hektar lahan pertanian Cilacap terdampak kekeringan. Jaga pesisir Cilacap, Kodim 0703, hijaukan Pantai Sodong lewat penanaman 1000 mangrove dan kopi Liberica.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Kekeringan berdampak pada sekitar 2.100 hektar lahan pertanian di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebagian lahan bahkan mengalami pusau atau gagal panen karena tanaman tidak mendapatkan pasokan air yang cukup setelah hujan tidak turun selama beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan kekeringan terjadi di sejumlah wilayah karena saluran irigasi sudah tidak mampu mengalirkan air hingga ke persawahan. Upaya penyedotan air juga menghadapi kendala. Menurut Sigit, air tersedia di sejumlah lokasi terasa asin sehingga tidak dapat digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Dampak kekeringan paling terasa di Kecamatan Patimuan dan sebagian wilayah Kecamatan Kawanganten. Di Kawanganten bahkan terdapat lahan yang mengalami pusau. Meski lahan terdampak mencapai 2.100 hektar, Dinas Pertanian Cilacap menyebut kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap target produksi pertanian daerah. Produktivitas rata-rata sawah yang masih dapat dipanen tetap berada di kisaran 6,4 ton gabah per hektar. Untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan, pemerintah menyiapkan percepatan tanam pada September di wilayah yang masih memiliki sumber air. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Maos, Sampang, sebagian Binangun, sebagian Kroya, dan sebagian Adipala. Dinas Pertanian juga berharap jaringan irigasi Serayu dapat kembali dibuka setelah menjalani pengeringan rutin sejak 1 September 2026. Jika sesuai jadwal, aliran air diharapkan kembali dibuka pada pertengahan hingga akhir September untuk membantu mengairi sawah di Maos, Sampang, Binangun hingga Adipala sekaligus mempercepat penambahan luas tambah tanam.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabupaten Cilacap turut ambil bagian dalam semarak Festival Ekonomi Syariah Eks Karisidenan Banyumas atau Selaras 2026 di Purwokerto 4 hingga 6 September 2026. Melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau DPKUKM Cilacap membawa sejumlah produk UMKM unggulan daerah untuk diperkenalkan kepada masyarakat sekaligus membuka peluang perluasan pasar. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap Dr. Randes Oktrivianto Subekti mengatakan keikutsertaan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM Cilacap untuk memperluas jaringan pemasaran dan membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Produk yang ditampilkan antara lain batik Subama, Kertawangsa Bambo Craft, Dita Kerang, serta kerajinan berat. Selaras 2026 digelar di area parkir kolam retensi Purwokerto dan diikuti 75 UMKM serta pelaku usaha syariah bersama 29 pondok pesantren dari 4 kabupaten di wilayah Banyumas Raya. Selama 3 hari pelaksanaan, hampir 6.000 masyarakat tercatat hadir dengan nilai transaksi penjualan mencapai 1,29 miliar rupiah. Sementara melalui bisnis matching tercatat potensi pembiayaan sebesar 740 juta rupiah dan potensi transaksi ekspor sebesar 653 juta rupiah. Menurut Oktrivianto, capaian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, komunitas, pondok pesantren, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selaras 2026 mengusung tema sinergi dan transformasi digital ekonomi dan keuangan syariah untuk mengakselerasi perekonomian Banyumas Raya yang berkelanjutan. Selain pameran UMKM, kegiatan tersebut juga diisi dengan talkshow pembiayaan syariah, business matching, penyerahan sertifikat halal, festival kuliner halal, serta berbagai kegiatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Keikutsertaan Cilacap diharapkan dapat membuat produk UMKM unggulan daerah semakin dikenal, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong pelaku usaha berkembang secara berkelanjutan. Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma SPPPWK Cilacap melawan rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Service Indonesia PDSI ke dalam PT El Nusa Tbk. Bagi SPPPWK, rencana ini bukan sekedar persoalan restrukturisasi atau streamlining perusahaan. Ada pertanyaan mendasar, apakah penyederhanaan struktur korporasi akan memperkuat penguasaan negara atau justru membuka ruang berkurangnya penguasaan negara. Ketua Umum SPPPWK Cilacap Dwi Jatmoko menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di Serikat SPPPWK Calon MT Haryono Cilacap Rabu 9 September 2026. Menurut Dwi, PDSI memiliki sejarah dan pengalaman panjang dalam pengeboran sumur-sumur minyak dan gas di berbagai wilayah Indonesia. PDSI juga memiliki intelektual kapital yang nilainya sangat strategis dan tidak dapat dihitung hanya dari neraca aset perusahaan. Di dalamnya terdapat akumulasi pengalaman lapangan, kemampuan rekayasa teknik, standar health, safety, security and environment, HSSE, pengetahuan operasional, serta database karakteristik formasi migas yang diperoleh dari pengalaman panjang di lapangan. Karena itu, SPPPWK meminta pemerintah dan Pertamina melihat PDSI bukan semata-mata sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai bagian dari kapasitas strategis nasional dalam industri hulu migas. Diketahui PDSI merupakan entitas bisnis yang kepemilikannya 100% berada di bawah negara melalui Pertamina, sedangkan El Nusa merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya tidak seluruhnya dimiliki negara. Dalam kondisi tersebut, SPPPWK menilai rencana penggabungan membutuhkan kajian yang jauh lebih mendalam. Pemerintah harus memastikan bahwa agenda streamlining tidak menciptakan konsekuensi yang justru bertentangan dengan tujuan awal penguatan Pertamina dan kepentingan nasional. SPPPWK mengingatkan bahwa bisnis drilling memiliki posisi penting dalam rantai industri hulu migas, termasuk pengalihan bisnis drilling strategis ke dalam struktur perusahaan terbuka harus diuji secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi efisiensi dan kinerja keuangan. Menurut Dwi, restrukturisasi perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas, yakni memperkuat bisnis dan memperbesar manfaat bagi negara, bukan sekedar mengubah struktur kepemilikan atau organisasi. Untuk itu, SPPPWK meminta Direksi Pertamina, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan pemerintah Presiden mengenai streamlining tetap sesuai dengan tujuan konstitusional kepentingan negara serta memberikan perlindungan terhadap pekerja. SPPPWK Cilacap memastikan akan terus mengawal perkembangan rencana penggabungan tersebut dan menyuarakan aspirasi pekerja melalui jalur konstitusional.
2: Itu kekhawatiran kami sehingga pada kesempatan ini kami menolak untuk rencana penggabungan PDSI ke El Nusa. SPPWK adalah salah satu konstituen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu di antara 25 dari konstituen 25 konstituen Federasi FSPBB. Hari ini secara serentak konstituen SPBB juga bersama-sama menyatakan pendapat terkait dengan isu ini, termasuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, karena sekarang kita di bawah Danantara. Nah, hal-hal itu juga kita sampaikan kepada pengambil keputusan tersebut, dalam hal ini Danantara, melalui dikoordinir oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Gip yok temen, arep mari ngendi Tun? Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok, John. Kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
8: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
0: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
10: Samsung menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
11: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
12: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
13: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya one man show.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro Kodim 0703 Cilacap menggelar aksi penanaman pohon di kawasan Pantai Sodong, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Rabu 9 September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya memperkuat benteng pesisir dari ancaman abrasi. Dalam kegiatan yang melibatkan jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, berbagai instansi dan masyarakat setempat ini, sebanyak 1.000 bibit mangrove dan 100 bibit kopi ditanam secara gotong royong. Penanaman mangrove difokuskan untuk menjaga ekosistem pesisir, sedangkan bibit kopi ditanam untuk mendukung pengembangan varietas Liberica sebagai komoditas potensial khas Cilacap. Saat memimpin apel kegiatan, Danrem 071 Wijayakusuma, Kolonel Infanteri Sidik Wiono menegaskan bahwa gerakan ini tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia menekankan pentingnya proses perawatan yang konsisten setelah bibit ditanam.
15: Melaksanakan penanaman pohon mangrove ada 1.000 batang dan bibit kopi Liberica 100 batang dalam rangka penanaman 1.000.000 pohon untuk hari ulang tahun TNI dan Kodam 4 Diponegoro. Kopi Liberica itu bisa ditanam di daerah rawa, bahkan tanah gambut bisa tumbuh di situ dengan subur asalnya dari Afrika. Nah, kita coba nanam di Cilacap ini, setelah ini kita rawat, sehingga nanti 4-5 tahun ke depan bisa menjadi ciri khas di pantai tumbuh kopi. Kita bekerjasama dengan balai tadi, ya dengan balai nanti per minggu dicek bagaimana posisi apa tumbuh atau tidak. Jika tidak tumbuh berarti kita tanami lagi, setelah tumbuh nanti kita rawat. Yang pertama mengamankan lingkungan ini, ya ini kan bukan baru pertama kali, sebelum-sebelumnya sudah ada pertanaman mangrove yang sekarang sudah tumbuh, kita perbanyak sehingga bisa mencegah abrasi, kemudian menambah keindahan lingkungan juga. Dan paling utama yang tadi, mencegah abrasi. Mari kita jaga alam ini dengan mencintai alam, menjaga kebersihannya, merawat tanaman-tanamannya, dan melihat tanda-tanda alam.
0: Melalui aksi pemulihan lingkungan di Pantai Sodong ini, TNI menegaskan komitmennya untuk selalu hadir mendampingi masyarakat tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga lewat kerja nyata menyelamatkan ekosistem pesisir Cilacap.
16: Lintas Bercahaya.
0: Sinergi cepat ditunjukkan Babinsa Koramil 13 Majenang serta Darsono bersama petugas perhutani dan unsur terkait saat menangani insiden kebakaran hutan di Dusun Cipabeasan, Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Rabu 9 September 2026. Insiden ini pertama kali diketahui oleh dua petugas perhutani yang sedang bertugas piket sekitar pukul 1 siang setelah melihat kepulan asap tebal dari arah utara pemakaman umum Ciguling. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan membakar alang-alang serta tegakan pohon pinus di petak 23 meter RPH Cimanggu. Mendapat laporan tersebut, Babinsa Koramil 13 Majenang langsung bergerak ke lokasi bersama petugas perhutani, unsur Forkopimcam, BPBD, Damkar, hingga para relawan. Pemadaman terpaksa dilakukan secara manual menggunakan alat seadanya seperti golok karena armada pemadam kebakaran tidak dapat mengakses titik lokasi. Meskipun sempat terkendala akses jalan, asisten perhutani bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Majenang Aswin mengonfirmasi bahwa kobaran api dilokalisasi dan padam sepenuhnya pada pukul 3 sore sebelum merambat ke pemukiman warga sekitar.
17: Pada pukul 13.38 kelihatan api tersebut, kemudian bisa kami padamkan bersama jajaran Forkopimcam Majenang dari BPBD dan Ramin, Damkar, Polisian, juga Pak Camat turun tangan, relawan mematikan api yang alhamdulillah bisa kami padamkan pada pukul 15.00. Pemadaman ini agak telat karena kendaraan dari Damkar atau dari BPBD yang membawa air tidak bisa masuk ke lokasi, sehingga kami bersama tim dari Forkopimcam dan jajaran relawan hanya bisa mematikan dengan alat tradisional golok dan lain-lain. Untuk itu kami atas nama perhutani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Forkopimcam Majenang Pak Camat, terima kasih, Pak Kapolsek, Pak Danamil, dari BBPD, dari anggota Damkar, dan juga relawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
0: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian material dan jumlah pasti pohon yang terbakar masih dalam pendataan, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwenang. Petugas menghimbau warga untuk tidak membakar lahan sembarangan dan menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan unsur kesengajaan.
16: Lintas Bercahaya.
0: Dalam rangka memastikan seluruh alur penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah CPP berjalan aman dan tepat sasaran, Camat Cimanggu turun langsung melaksanakan peninjauan di titik-titik pendistribusian pada Selasa, 8 September 2026. Penyaluran bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini merupakan pendistribusian tahap 5 yang diperuntukkan bagi sekitar 13.994 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Cimanggu. Dalam peninjauan tersebut, jajaran pemerintah Kecamatan Cimanggu mendatangi dua lokasi penyaluran utama, yaitu Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Berdasarkan data penerima, alokasi bantuan pangan di Desa Cimanggu disalurkan kepada 1.197 KPM, sementara itu untuk wilayah Desa Cilempuyang, bantuan diserahkan kepada 990 KPM. Camat Cimanggu, Agus Priharso menyampaikan bahwa pemantauan langsung ke lokasi sangat penting guna memastikan seluruh warga penerima manfaat terlayani dengan baik.
18: Total warga Cilempuyang yang mendapatkan bantuan kurang lebih hampir 1.000 orang. Ini sangat luar biasa, pemerintah masih memperhatikan untuk pembagian cadangan pangan pemerintah.
19: Untuk penerima bantuan pangan ini, Desa Cimanggu yang paling banyak. Ini alhamdulillah artinya bahwa Bapak Ibu kalian akan mendapatkan bantuan. Tentunya bantuan ini tidak semua orang dapat ya. Makanya harus disyukuri alhamdulillah.
0: Melalui pendampingan intensif dari pihak kecamatan, Agus Priharso berharap bantuan cadangan pangan pemerintah ini tidak hanya tersalurkan secara transparan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang.
16: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Serba-serbi Islami.

Islam adalah satu dari beragam agama di Prancis. Meskipun sejak dahulu Muslim sudah ada di Prancis, baik Prancis daratan maupun wilayah kependudukannya di luar Eropa, imigrasi massal Muslim ke Prancis pada abad 20 dan 21 telah membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan komunitas Muslim terbesar di Eropa. Di Prancis, Islam berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 Masehi. Bahkan pada tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Hingga kini lebih dari 1000 masjid berdiri di seantero Prancis. Di negara ini, Islam berkembang melalui para imigran dari negeri Maghribi seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama di Prancis. Saat ini jumlah penganut agama Islam di Prancis mencapai 7 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Prancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa. Menyusul kemudian negara Jerman sekitar 4 juta jiwa dan Inggris sekitar 3 juta jiwa. Peran buruh migran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Para buruh ini mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam. Secara perlahan, penduduk Prancis pun makin banyak yang memeluk Islam. Karena pengaruhnya yang demikian pesat itu, pemerintah Prancis sempat melarang buruh migran melakukan penyebaran agama khususnya Islam. Pemerintah Prancis khawatir organisasi agama Islam yang dilakukan para buruh tersebut akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat dalam beberapa kelompok etnik, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi dan dapat memecah belah kelompok masyarakat. Tak hanya itu, pintu keimigrasian bagi buruh-buruh yang beragama Islam pun makin dipersempit, bahkan ditutup. Meski demikian, masyarakat Arab yang ingin berpindah ke Prancis tetap meningkat. Pintu ke arah sana semakin terbuka. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Duh, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ay, anak nang anak, sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Ih, Pak. Ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
3: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini, hari Kamis tepatnya 10 September 2026, kita bisa bertemu lagi di program Melodi Memori ya. Tempat dimana nada-nada lama kembali bercerita, menghadirkan kenangan yang mungkin pernah singgah di hati kita. Menemani waktu Anda bersama rangkaian gita-gita pop Indonesia lawas dan juga manca lawas pilihannya. Lagu-lagu yang pernah menemani masa muda Anda, kisah cinta, persahabatan, sampai juga perjalanan hidup kita tentunya. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap melodi juga punya kenangan ya warga Bercahaya. Nah untuk Anda yang lagi santai ataupun yang lagi aktivitas malam hari ini, ataupun pengen sekedar bernostalgia, silakan aja gabung bareng sama Arta di 0811-260-543. Dan yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Malam hari ini kita awali dengan satu koleksi lagu lama dari kepunyaan Rita Effendy, Januari di Kota Dili.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu orang mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: selasna gue kang ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
9: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
8: Lah ya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih, Bu Lurah, siap.
10: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
11: Pak, saya punya rencana menikah.
12: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
12: Sini, Nak. Bapak kasih tahu, sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
12: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
12: Ya, bisa. di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
11: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
12: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
13: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983826 atau 0822218565 14, WA 0817983826 28 atau 0822218565614. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sebagian orang memandang mimpi sebagai sesuatu yang punya makna atau pesan ya warga bercahaya, tetapi maknanya nggak selalu bisa ditafsirkan secara pasti, ya kan? Karena secara psikologis, mimpi kadang mencerminkan emosi, ingatan, kekhawatiran, ataupun hal-hal yang sedang kita pikirkan ya. Ya udah, kita tinggalin mimpinya dari Anggun C. Sasmi ya. Ada satu lagu di era 80-an yang sampai hari ini masih punya kekuatan luar biasa warga percaya untuk membawa kita kembali sama kisah cinta yang penuh perasaan. Judulnya ini Making Love Out of Nothing at All ya, di mana dibawakan sama Air Supply dan ditulis oleh Jim Steinman. Lagu ini dirilis di tahun 83 dan kemudian jadi salah satu power ballad paling dikenang di eranya. Kalau kita dengerin lebih dalam, lagu ini sebenarnya bercerita tentang seseorang yang merasa dirinya mampu menghadapi hampir segala hal dalam kehidupan. Dia tahu gimana memainkan keadaan, memahami orang lain, bahkan menyembunyikan perasaannya. Tetapi ketika berhadapan dengan cinta, semua kemampuan itu seolah gak berarti warga bercahaya. Ada seseorang yang berhasil membuatnya jatuh cinta begitu dalam. Seseorang yang mampu menghadirkan kehangatan dan arti, bahkan ketika sebelumnya hidup terasa kosong. Nah, disitulah makna kuat menciptakan sesuatu yang indah dan berarti dari sesuatu yang awalnya terasa seperti gak ada.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk jelajap. Terima kasih nih buat yang udah gabung di Melody Memory malam hari ini. Arta langsung ketemu dulu aja nih sama Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini pengen minta dimainkan gitarnya yang judulnya Podo Copodo Nelongso Jamane Jaman Rekoso. Judulnya apa, Arta? Salamnya buat semuanya aja, buat Artanya Matugas. Arta ketemu juga sama Mama Enok yang udah pengen online nih. Selamat malam, ah.
1: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ma?
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, masih sehat.
1: Alhamdulillahirrohmanirrohim. Sehat sih. Mas, mau minta lagu lah.
0: Lagunya apa ini?
1: Kasih, Ismi Ajis.
0: Kasih.
1: Iya.
0: Kasih berapa
1: ya? Ismi Ajis ya. Jadi ganti kasihku. Kasih, udah kasihku nih.
0: Dikasih berapa sebenarnya gitu ya.
1: Dikasih berapa ya? Ayo, kasih 10 apa 100?
0: Iya, iya, iya.
1: Satu bae lah. Sebanyak-banyak.
0: Iya, satu aja juga belum.
1: Nanti kalau 10 nanti bingung cara baginya. Bener kan?
0: Oke.
1: Oke, jalan-jalan lah ya.
0: Ya.
1: Jalan-jalan ke Mas Dimas. Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mu'alif, Ali Garing, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Pak Beni, Mas Wagi Rama, Bu Tatik, Mas Endilau, Bumus Bogowonto, Mas Juki, Mas Salut, Bu Kusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Fido Puri Mas Tiga, Bahar. Dapat salam loh dari Puri Mas itu, dari Mbak itu, Mbak Fido.
0: Mbak Fido?
1: Kadang dia setai bercahaya, bener.
0: Oh, buat siapa? Buat Arta gitu?
1: Buat semuanya, kru-kru bercahaya. Dia sering-sering setai bercahaya. Buat Mas Arta seorang yang pengen nih ya.
0: Allah, padahal tadi udah agak mau GR gitu ya.
1: Prikit yuk.
0: Enggak ding.
1: Enggak apa-apa lah, selingan-selingan. Iya, lanjut Mbak Mustolinga. Terus Tante Yara, Mas Arjuna Kroya. Terus Pak Rasimin, Mbak Vina, pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, hatur nuhun buat Mas Artanya atas waktunya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga malam hari ini bareng sama Akang Arjuna yang ada di Kroya. Selamat malam Mas Arta, dan aku pengen request gitarnya versinya Mas Arta aja kalau berkenan. Nanti saya mainkan Jangan Paksa Rindu ya Kang Arjuna ya. Coba nanti Kang Arjuna mau nilai berapa terserah. Salam aja buat Mbak Mustolinga, Mbak Besukar, Mbak Kartim, Mama Anok, Mama Eza, Mbak Martiani yang ada di Gatsu, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melody Bercahaya. Buat Mas Artanya Matugas sampai tuntas. Terima kasih buat Kang Arjuna, nanti ditunggu aja ya. Jangan Paksa Rindu judulnya.

0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
4: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Dalam rangka memastikan seluruh alur penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah CPP berjalan aman dan tepat sasaran, Camat Cimanggu turun langsung melaksanakan peninjauan di titik-titik pendistribusian pada Selasa kemarin. Penyaluran bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini merupakan pendistribusian tahap 5 yang diperuntukkan sekitar bagi 13.994 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Cimanggu. Dalam peninjauan tersebut, jajaran pemerintah Kecamatan Cimanggu mendatangi dua lokasi penyaluran utama, yaitu Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Berdasarkan data penerima, alokasi bantuan pangan di Desa Cimanggu disalurkan kepada 1.197 KPM. Sementara itu, untuk wilayah Desa Cilempuyang, bantuan diserahkan kepada 990 KPM. Camat Cimanggu Agus Priharso menyampaikan bahwa pemantauan langsung ke lokasi sangat penting guna memastikan seluruh warga penerima manfaat terlayani dengan baik.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada. Baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan Arta masih cukup punya banyak waktu untuk bisa mainkan lagu-lagu kenangan malam hari ini sampai jam 9 malam nanti ya. Dan terima kasih juga buat yang baru gabung di 08112605433. Arta coba ketemu sama Kang Arjuna nih. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam juga.
1: MM-nya jangan paksa rindu.
0: Okay.
1: Versinya Mas Arta ya, Mas.
0: Oh yes, siap nanti
1: Arjuna. Ya. Sabarannya bunga tidur biar pules.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya. Salam-salamnya ya untuk semua aja lah. Grup LPP di itu Mas Arta metuga sampai tutas. Okay. Itu kata Mama Rizky mau nyanyi itu.
0: Nyanyi apa? Dikirim aja sini.
1: Mau tampil acara ulang tahun bercahaya.
0: Oh iya gitu.
1: Mau nganu lagu katanya.
0: Lagunya Jopo
1: ya, itu nelangsa. Mas Arta metuga ya. Sampai tucat.
0: Oke. Okay.
1: Diparing kesehatan, umur panjang, rezeki lancar. Selalu dalam lindungannya.
0: Ya.
1: Terima kasih Marta atas waktunya. Sama. Jangan lupa ya Mas, lagunya okay. Versinya Mas Arta.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Yuk, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Arjuna ada Mama Rizky yang ada di Petaran Kemeranjen yang pengen online juga nih. Selamat malam, Mah.
2: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat Mas Arta.
0: Sehat Mah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Anu MNM Mas.
0: Apa ini?
2: Apa ya? Jangan jadi kelaleh.
0: Ya udah, enggak jadi aja.
2: Anu kae benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu, ah masa.
2: Lah iya. Sing kayak anu rafe kayak gini ya. Sakitnya hati ini.
0: Oh iya.
2: Saya.
0: Asik.
2: Tapi aku rindu.
0: Iya deh.
2: Saya benci tapi rindu iku we.
0: Siap nanti ditunggu ya, aja. Ya,
2: gue Kang Arjuna kon nyawer gue.
0: Nanti.
2: Angger kowe ya aja gelem Mas, angger ora disawer Mas, kon anu kon nyanyi.
0: Enggak apa-apa lah.
2: Ya. Bersandal aja Mas ya. Ya, salamnya Mas Arta.
0: Iya.
2: Tenggo Bunda Setira. Bunda Setira. Biasane kan anu ngrungok kenang, ku anggere tes ngrungok kenang gari WA nyong. Terima kasih sawerane Mbak anu Mama Rizki.
0: Oh iya.
2: Ya, moga-moga ya sehat selalu kowe Bunda Setira. Tanggo Mak Enok, Mbak Mar, Bunda Osa. Terusan Bunda Harti, Kumbang Asmara. Mas Barka, Mas Dimas, moga-moga ya sehat selalu. Terusan Kang Arjuna, moga-moga ya keprekane lancar kowe. Dan yang jadi kesenangan Mas Arta kon nyanyi ya Mas Arta.
0: Iya, suaranya sampai habis nih.
2: Iya, nu kowe kon nyanyi dhewe kaya ngapain jajal kowe. Ya, kanggo Babe Sukar ya moga-moga sehat selalu. Ada kelalen kowe sawerane aja kur anu perintah tok Kang Arjuna jajal.
0: Ya.
2: Matur nuwun Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Arta Sapa buat Babe Tio yang ada di Brinkeng malam hari ini yang lagi dengerin Melodi Memori juga. Di belakangnya Mama Rizky ada juga yang mau tampil nih, Mbak Martiani. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
3: Gimana kata?
0: Ya sehat.
3: Syukur alhamdulillah. Aduh, kayak pertama-tama request lagu ke Mas Arta.
0: Iya, enggak apa-apa. Lagunya apa ini?
3: Lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu apa ya, Mas Arta?
0: Oke, Aku Masih Seperti Yang Dulu.
3: Seperti yang dulu gitu.
0: Yeah.
3: Menunggumu gitu, Mas Arta. Aduh, ya, Mas Arta.
0: Oke.
3: Ini-nya.
0: Apa?
3: Buat Bunda Rizky. Oh. Terus kan
0: terus?
3: Terus Bunda Kajol, pasukan kawin. Nah, coba ya Mas Arta, mau kelamannya ada yang nunggu sih di rumah.
0: Ya, gak apa-apa.
3: Iya, Mas Arta terus sehat selalu.
0: Amin.
3: Maka Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mar yang ada di Gadot Subroto ya. Terus juga selamat malam buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini pengen dimainkan untuk ditanya. Tadi kebetulan lagunya Poppy Mercury sudah Arta puterin ya. Dan kali ini Arta memenuhi permintaan request dari Kang Arjuna yang ada di Kroya ya. Ini lagunya dari koleksinya Seventeen. Seventeen, judulnya Jangan Paksa Rindu. Jangan paksa rindu. Jadi ini bisa dimaknai seperti jangan memaksakan perasaan atau berharap sesuatu yang sudah gak bisa seperti dulu.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03

0: Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
0: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
0: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
0: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Udah jam segini, siapa nih yang belum makan malam? Jangan sampai lupa ya untuk makan malam, karena makan malam juga cukup lumayan penting buat kita, biar supaya ya nanti kita istirahat malam jadi tidurnya lebih pulas ya. Dan biasanya kalau udah agak larut, duduk sendiri atau sambil rebahan sambil memandangi langit-langit kamar, kita semua pasti pernah mengatakan satu kata yang sama. Seandainya. Seandainya dulu kita lebih berani. Seandainya dulu kita gak pergi. Seandainya dulu kita mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Wih. Tapi waktu gak pernah bisa berjalan mundur ya, warga percaya. Yang bisa kita lakuin hanyalah tersenyum untuk masa lalu kita, lalu melanjutkan perjalanan hidup kita lagi ya. Oke, baik, selamat malam nih buat Ibu Wastuti yang baru hadir di Melody Memory. Ya lumayan ya, agak di mau akhir. Biasanya di akhir banget ya Ibu Wastuti, karena mungkin baru sempet pegang HP maupun juga baru sempet dengerin radio gitu ya. Pasti baru ngomong cucu ya. Malam hari ini pengen request gitarnya Mas Tarta, selamat buat semua fans bercahaya di seluruh Nusantara aja. Selamat malam, selamat beristirahat sambil menyimak Melodi Memorinya Bercahaya FM. Buat Mas Tartanya bertugas aja sampai selesai. Terima kasih buat Ibu Wastuti ya. Dan kali ini Arta mainkan dulu nih Tak Ingin Sendiri. Tadi juga sempat di request sama Mbak Mar yang ada di Gatot Subroto, Cilacap.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang e main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
7: Is, ya aja mah.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: babaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Sayang sekali warga percaya bersama Narto di Melody Memory cukup sampai di sini ya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung dan insya Allah kita ketemu lagi di Melody Memory hari Senin depan. Dan besok kita ketemu di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah terus nanti dilanjut mendoan Melody Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali saya Mita bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Untuk menambah wawasan dan informasi yang akurat untuk Anda, berbagai kabar hangat sudah dirangkum oleh tim redaksi dan tim reporter kami. Berikut highlight Jateng dalam berita hari ini. BMKG petakan potensi sebaran abu erupsi Gunung Anak Krakatau ke Jawa Tengah. Area kebakaran TPA Putri Cempo, Surakarta meluas, pemadaman digenjot lewat darat dan udara. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.

0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus menjadi perhatian masyarakat Jawa Tengah. Meski BMKG menyatakan potensi sebaran abu vulkanik sangat bergantung pada pergerakan angin atmosfer. Kabupaten Purbalingga hingga kini dilaporkan masih aman dari paparan abu dan kegiatan warga tetap berlangsung normal. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitri Hasanah.
1: PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa potensi sampainya abu vulkanik ke wilayah Jawa Tengah sangat bergantung pada pergerakan dan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Pantauan di wilayah Kabupaten Purbalingga paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan belum sampai ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hingga saat ini aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Purbalingga berlangsung normal seperti biasa. Warga Purbalingga juga ikut memantau situasi ini dengan cermat sembari memanjatkan doa agar dampak erupsi tidak meluas. Wijayanti Nur Aida, warga Desa Majase, mengaku khawatir jika erupsi berlanjut mengingat riwayat letusan dahsyat Krakatau. Sebagai masyarakat awam yang tidak bisa memprediksi paparan abu vulkanik tersebut, Wijayanti berharap Purbalingga tidak terkena paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, dan jika pun terpapar, ia berharap tidak terlalu tebal.
2: Kejadian di tahun-tahun yang sebelumnya yang Krakatau itu meletus kan memang sangat dahsyat nggih. Kalau untuk meletus lagi mungkin akan mengakibatkan yang meskipun anak Krakatau anakan tapi kan lebih dahsyat. Harapannya ya tidak meletus lah. Harapannya hanya sedang ini aja mengeluarkan ini saja. Ya karena memang itu mungkin tidak bisa diprediksi oleh kita-kita semua nggih, masyarakat awam. Jadi kita sih harapannya seperti itu. Tidak terkena abu vulkaniknya, tapi kalau memang terkena abu vulkanik ya semoga saja tidak terlalu yang tebal lah.
1: Empati juga disampaikan oleh Erlina, warga Desa Panican. Selain berharap angin tidak membawa abu ke arah Purbalingga, ia turut memikirkan kondisi masyarakat di daerah yang sudah terlebih dahulu terdampak. Ia berharap pemerintah segera turun tangan memberikan penanganan serta bantuan medis mendesak di lokasi bencana.
3: Kasihan itu masyarakat yang di dekat sana ya, pastikan kesehatan mereka sangat terganggu, aktivitas mereka sangat terganggu, apalagi yang aktivitasnya kayak pedagang-pedagang kecil gitu kan, otomatis dia mencari ekonominya, mencari nafkahnya dengan berjualan di luar. Ya harapannya semoga bisa cepat tertangani. Semoga pemerintah juga bisa lebih memperhatikan, ngasih bantuan masker ke atau apa begitu kepada masyarakat yang terdampak.
1: Erlina juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus dan bantuan seperti masker terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan warga yang memiliki gangguan pernafasan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemprov Jateng bersama tim gabungan mengintensifkan penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir sampah TPA Putri Cempo, Kota Surakarta. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sari menjelaskan bahwa upaya pemadaman kini mengombinasikan jalur darat dan waterbombing bantuan Polda Jateng untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. BNPB juga disiagakan untuk menggelar operasi modifikasi cuaca 9 dan 10 September untuk mempercepat pemadaman. Langkah ekstra ini diambil lantaran area kebakaran kali ini dinilai lebih luas dibandingkan peristiwa serupa pada tahun 2023 yang membutuhkan waktu pemadaman hingga 24 hari. Di samping menargetkan penyelesaian area terbakar secepat mungkin, Pemprov Jateng memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga sekitar TPA Putri Cempo.
4: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Konflik dan provokasi, FKUB Kabupaten Batang diminta tak cuma berdiskusi di dalam ruangan, tetapi turun ke lapangan sebagai teladan toleransi. PMK Batang mengingatkan pentingnya menjaga tutur kata serta memisahkan perdebatan isu sosial demi menjaga kondusivitas bersama. Berikut laporannya bersama rekan Heri Kis.
5: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Batang menggandeng unsur Forkopimda dengan menggelar sarasean dialogis bagi garda terdepan dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog tersebut menjadi ruang diskusi untuk menemukan solusi tiap kali munculnya permasalahan antar umat beragama. Ketua FKUB Batang Subhi menegaskan tiap umat beragama di mata negara dan hukum memiliki hak yang sama sehingga tidak diperkenankan untuk saling merendahkan.
6: Bahwa hak dari semua warga negara Indonesia itu di mata negara di mata hukum juga sama, sehingga tidak boleh merendahkan satu sama lain. Juga di mata Tuhan pun juga sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kita semua.
5: Wakil Bupati Batang Suyono mengharapkan keberadaan FKUB menjadi duta perdamaian yang menyampaikan pesan-pesan menyejukkan bagi masyarakat.
7: Anggota FKUB itu harus menjadi teladan, harus menjadi duta perdamaian di tengah-tengah masyarakat, menjelaskan jangan sampai menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu menjadi konflik atau menjadi masyarakat telinganya panas, jangan sampai apapun itu tidak boleh.
5: Menyikapi digelarnya sarasian dialogis oleh FKUB, Kapolresta Batang, Kombes Pol Warsono mengapresiasi karena merupakan mitra Polri dengan mengoptimalkan kampung kerukunan yang telah diinisiasi oleh FKUB agar kolaborasi dengan Polresta makin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
8: FKUB ini sangat strategis, jadi tidak hanya sekedar forum dialog, tapi dia sebagai early warning system, kemudian forum dialog juga, kemudian juga sebagai literasi juga. Tadi menawarkan supaya ada ikon misalnya desa atau kampung kerukunan, tetapi ternyata saya ngobrol dengan ketua FKUB sudah ada, hanya tinggal perlu dioptimalkan.
5: Dari sisi pendampingan, FKUB bersama Forkopimda berupaya mengawal generasi Z dalam berinteraksi secara digital. Hal ini dikarenakan ancaman bahaya generasi yang terdoktrin oleh satu algoritma yang rawan muncul dalam media sosial.
0: Mengelola lebih dari 1.700 masjid, pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen periode 2025-2030 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menjadikan masjid sebagai akselerator kemajuan dan keberkahan masyarakat. Selengkapnya, rekan Dewi Rati melaporkan.
9: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia atau PDDMI dan Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia atau PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Pengucapan ikrar sekaligus pengukuhan pengurus dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Kamis 3 September 2026 dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Pengurus DMI Kabupaten Sragen, serta sejumlah tokoh agama dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jawa Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA, menyampaikan harapannya agar kepengurusan DMI Kabupaten Sragen yang baru dikukuhkan mampu memberikan hasil maksimal. Menurutnya, jumlah masjid di Jawa Tengah saat ini mencapai 54.306, sementara musola sebanyak 98.169. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 152.000 masjid dan musola. Khusus di Kabupaten Sragen, tercatat ada 1.772 masjid. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena sejumlah musola di desa dapat berkembang menjadi masjid. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sragen, tokoh masyarakat, para kiai, ketua MUI, pimpinan organisasi masyarakat, ketua Basnas, dan seluruh pihak yang telah mendukung pengukuhan serta program-program Dewan Masjid Indonesia atau DMI di Kabupaten Sragen.
10: Kepada Bapak Ibu yang tadi baru saja berbaiat, berikrar dan juga kami kukuhkan, harapannya mudah-mudahan apa yang sudah berjalan di Kabupaten Sragen ini terkait dengan Dewan Masjid Indonesia itu nanti akan memberikan hasil yang maksimal. Dan saya sudah minta izin pada Bapak Bupati, nanti akan saya woro-worokan. Bapak Ibu masih punya PR, mohon izin Pak Bupati saya cari kepean gitu ya, supaya tidak salah gitu. Karena di Jawa Tengah ini total masjidnya itu ada 54.306. Musholanya 98.169, total ada 152.475. Di Sragen sendiri ada 1.772 masjid. dan saya yakin pasti di beberapa desa ada yang ingin dinaikkan dari musola itu menjadi masjid. Jadi potensi bertambahnya masjid itu akan sangat mungkin terjadi.
9: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA berharap Dewan Masjid Indonesia atau DMI dapat menjadi bagian dari akselerator pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti 2025-2030. Diharapkan DMI Kabupaten Sragen dapat membawa keberkahan serta bermanfaat bagi masyarakat.
11: Pemerintah Kabupaten Sragen akan sangat senang dan sangat berharap DMI ini bagian menjadi akselerator pembangunan, akselerator kemajuan Kabupaten Sragen. Masjid jumlahnya tadi sangat banyak, yang sholat di sana juga banyak. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan itu bersama-sama. Selamat, sekali lagi selamat untuk seluruh jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen di bawah pimpinan Dr. Haji Nur Salim. Semoga membawa barokah dan kepengurusan yang nasirun, kepengurusan yang menolong bagi kita semua.
9: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
4: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
12: Sempat terancam tak terakomodasi akibat keterbatasan anggaran, ketidakpastian nasib puluhan atlet Temanggung kini mulai menemui titik terang. Bupati Temanggung Agus Setiawan memastikan pihaknya sedang menyiapkan skema solusi agar seluruh atlet yang lolos ke Popda Jateng tetap bisa bertanding tanpa harus merogoh kocek pribadi. Berikut laporan selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
13: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, dari 191 atlet yang lolos ke tingkat provinsi, dukungan akomodasi pemerintah daerah awalnya baru mampu menjangkau 144 atlet. Sebanyak 47 atlet lainnya harus menghadapi ketidakpastian dukungan. Terdapat pula 28 atlet dari cabang olahraga tertentu yang sebelumnya tidak masuk dalam anggaran dan berencana untuk berangkat secara mandiri. Meski demikian, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengatakan jika pemerintah daerah akan terus mencari skema agar seluruh atlet tetap dapat bertanding tanpa harus menanggung sendiri biaya keberangkatan dengan sumber pembiayaan yang tetap sesuai dengan aturan.
14: Yang pertama kan ini sebetulnya kan seleksi di tingkat kabupaten kan sudah, tapi karena inisiatif orang tuanya itu tetap mau mengirimkan di beberapa cabor, ya yang sebetulnya di anggaran tidak ada, ya kita usahakan gimana caranya semuanya terfasilitasi. Nah, sumbernya nanti saya mencari sumber yang betul-betul tidak menyalahi aturan. Terus yang kedua, apapun mereka sudah berjuang tidak hanya di lomba, pastinya sebelumnya juga persiapannya juga sudah luar biasa. Ya, sebagai penghargaan, terima kasih kepada para atlet nantinya yang memperoleh medali emas, perak, dan perunggu. Untuk tali aksesnya akan kita tingkatkan dari tahun-tahun yang lalu, dari sebelumnya.
15: Dari mana sumbernya untuk tali akses
14: itu? Ya, yang tali akses nanti pribadi saya, karena di anggaran tidak ada. Ya, contoh kemarin itu emas 2 juta, nggak tahu nanti saya tambah berapa, tapi dari pribadi saya.
13: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
12: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Masih seputar Popda Jateng 2026, kontingen Purbalingga sementara memastikan sabet 19 medali. Fitri Hasanah mengabarkan untuk Jateng Dalam Berita.
16: Perolehan sementara medali kontingen Kabupaten Purbalingga pada ajang Popda Jateng 2026 meraih 19 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 8 perak, dan 9 perunggu. Medali emas perdana dipersembahkan Rizky Azizi Febrice dari cabang panahan. Kemudian medali emas juga diraih Griselda Alveronica Titar Sole dari cabang olahraga karate. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Din Parapar Purbalingga Teguh Wahyudiono mengatakan perolehan ini masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring berlangsungnya pertandingan Popda Jawa Tengah 2026 sampai 6 September. Teguh menuturkan dalam beberapa hari ke depan masih ada beberapa cabang olahraga yang bertanding, salah satunya pencaksilat yang memiliki potensi besar untuk menyumbang medali bagi Kabupaten Purbalingga. Dikatakan Teguh, Dinparapar Purbalingga akan terus mendampingi para atlet di lapangan bukan hanya untuk memberikan motivasi, tetapi juga sebagai bahan evaluasi pengembangan olahraga Purbalingga ke depan.
17: Izin melaporkan terkait perolehan medali kontingen Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Popda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sampai hari ini, perolehan medali kontingen Kabupaten Purbalingga sudah mendapatkan 19 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 8 medali perak, dan 9 medali perunggu. Untuk medali emas sendiri diperoleh dari cabur karate dan cabur panahan. Kami berharap ini masih ada beberapa hari ke depan untuk pelaksanaan Popda. Masih ada cabur unggulan antara lain pencaksilat, ada potensi untuk memperoleh medali bagi Kabupaten Purbalingga.
16: Teguh juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Purbalingga agar para atlet Purbalingga bisa memberikan yang terbaik pada ajang Popda Jateng 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
12: Tunas kelapa singgah di Wonosobo, semangat pramuka diteruskan ke Banyumas. Informasi selengkapnya bersama rekan Iqbal Santosa.
18: Perjalanan estafet Tunas Kelapa atau ETK Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Tengah 2026 terus berlanjut menuju Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, rangkaian ETK telah melewati Kabupaten Wonosobo pada 5-6 September 2026. Di Wonosobo, Tunas Kelapa diterima dari Kuarca Purworejo melalui prosesi timbang terima di lapangan Desa Teges Wetan, Kecamatan Kepil pada Sabtu 5 September 2026. Selain itu, Tunas Kelapa dikawal pasukan estafet menuju Balai Desa Selokromo, Kecamatan Leksono untuk disemayamkan selama satu malam. Wakil Ketua Bidang Humas dan Informatika Kuarcap Wonosobo sekaligus Ketua Panitia ETK Kuarda Jateng 2026, Kuarcap Wonosobo Eko Premono menjelaskan, persemayaman Tunas Kelapa diisi dengan sarasehan dan juga workshop kepramukaan. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi bakti sosial berupa pembagian 60 paket sembako serta donor darah di Balai Desa Selokromo. Pada Minggu 6 September 2026, Tunas Kelapa dilepas dari Balai Desa Selokromo menuju Subterminal Sawangan. Dari sana, pasukan estafet melanjutkan perjalanan menuju Desa Tunggoro, Kabupaten Banjarnegara untuk diserah terimakan kepada Kuarcap Gerakan Pramuka Banjarnegara. Estafet ini menjadi bagian dari rangkaian perjalanan Tunas Kelapa menuju puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah.
12: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng Dalam Berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dus nang kali mani.
2: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
2: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
6: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
4: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Jelajap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah geyanyong bisa dasar maning mendoane melodi dangdut kenangan. Dina Kemis malam jemuah apa gelor? Jemuah manis sikih ya. Manis sih kayak mendoane Kang Arta ge. Ya sing seneng mendoan langsung pesen baik ya. Rika sing lagi pada leye-leye, sing lagi aktivitas ya mat aktivitas, sing lagi leye-leye, sing nambi karo ngringokna mendoan. Sing arep gabung ya monggo nang 0811260543, sing ato ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Ulah durung be jam 10 wis ora uli lawang gelur ya kepriwe jajal. Ya wis turun nang jaba bae style radione sing serung kota di susu dibuang nang lawange. Pak Gadi tukang dalu ge sing nang di barang sing wis pesen mendoane nang 08112605443 kang karena nyung pesen mendoane ya. Sepiring barengan salam yang gue Mama Rizki, Mama Nok, Mama Bian, Mbak Mar, Bubu Cirayu, Mak Daryani, Parjan, Pak Seja Marjono, Kuswo Juvento, Ali Maskur, Lan Kaben, Beng Wakang Arta, ya kesewon ya, maturuan Pak Adi ya. Sugeng dalu Kang Raptiman ge seneng Cilongo Kang Arta nyong kepengin mendoane salam engko sekabiane fans bercahaya bae sing nang di band. Kok Kang Arta ne ya kesuwun ya matur nuwun ge kok Kang Raptiman sing nang Cilongo ya. Ana sing munggah apa ge ora sing munggah langsung tak labui lagune Pak Hadi ge ya. Pengen mangan sepiring berdua kemutan gemian zamannya lagi mangan segala wo ampas apa ya Pak Hadi ya enak kok gurih.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Ayo gelur wayahe Kang Arthur pelelang menduan ya melodi dangdut kenangan geng. Kau langsung didukung bae nek sing srek apa sing seneng ya nang 08112605433. Sing pertama tak lelang menduane Mbak Ayu Iis Sugiyarti. Selamat tidur.

Tensi kepengen ngeringok naman doan malah konturu ya selamat tidur Mbak Ayu Sukiyarti ya wis ngono turu disit bain ya mendoane sing kelorong ane Mbak Ayu Is Dahlia tak mampu membencimu.

Iya, langsung belur di Dumung Lelang Mendoanege ya Mbak Kayu Iis Sugiyarti ya Mbak Kayu Iis Dahlia. Jadi pada-pada Iis se ya. Iis artinya apa wis? Ibu-ibu seger. Ya wis gimana teman singgis pada dukung nang 0811260543 Pak Hadi Sina Haji Barang nyong milih nomor siji taar ya. Terus Kang Arjuna Sinang Kroya milih nomor loro. Orang mampu nyenengi siapa Kang Arjuna? Wong judule beutu. Orang mampu nyenengi, ora bisa sengit ge, tak mampu membencimu berarti ora bisa sengit ya. Berarti ya senang baen. Bapak Rizki sinang petarakan kemperanjen ge, matur nuwun jing wis melun dukung nomor 1. Jadi sing milih nomor 1 ne ana wong loro, sing milih Isdaliane kur 1 ge ya. Ora ana tambahan maning apa ya. Nek ora ana ya wis berarti sing menang Mbak Ayu Iis Sugiyarti ya. Berarti Kang Arjuna kalah ge ya. Ya wis ora apa ya Kang Arjuna ya, sing penting kan selamat tidur ge ya. Oh Maharani, Ibu Maharani milih nomor loro berarti aduh jan dadine pada baen ge ya. Cici maning ge kudune nggo penentu ya sampe sing arep dukung Mbak Ayu Iis Sugiyarti apa arep dukung Mbak Ayu Iis Dahlia. Yo lur siji maning ge nggo penentu ya. Jadi komen anak selisih siji kan iki ya datine. Babe Sukar nanti ge Babe Sukar biasanya melu dukung lelang mendoan kayaknya wis anu keselen apa ya datine. Wis merem iki biasane Pak Hadi sing ora melu nimbrung nang lelang mendoan ge malah Pak Hadi melu nimbrung. Puter kabeh bae Kang Arta, ah karepe Kang Arjuna. Ayo siji maning lur, ge nggo penentu yo siji maning mangkat ge sepure ya, maring endi maring aji barang bok maring ngene Pak Hadi. Ora narutene ya Pak Hadi ya. Ya wis kita kanteni ana 10 detikan lah ya ben engko ana penentune sapa sing bisa tak puterna lelang mendoane melodi dangdut kenangan ya biasane ana oh nyong awu dobel ta nomor 1. Karuan Pak Hadi melu milih nomor 1 yang kok dadine ya ge nek singke asli ge Pak Hadi ya teh arum milih nomor loro Kang Arta ya wis berarti still ya sing menang berarti ngene Mbak Ayu Iis Dahlia ya berarti lewat Mbak Ayu Iis Sugiyarti wong urung kepengin turu gue. Ora bisa sengit alias tak mampu membencimu nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Woi, cok. Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat jadi tenang. Ini Pak RT ngambil anaknya ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ya enak, ya mau
2: buka cincin. Kalau petanyong ya.
3: Nih kalau kau yang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
2: sedaya kayak lah, kamu kisih buka tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejaran masyarakat, setelah dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini betul itu temen bro.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kiye nomere.
2: Dari kesu ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora nulu kiye mulai ora. Woi, kok terus kiye lagi ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kamu di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
8: Is, ya aja, Mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
10: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
11: Kronis Misteri. Waktu itu aku pulang dari rumah teman sekitar jam 1 malam. Jalan yang kulalui sepi. Hanya ada 1-2 motor saja yang melintas. Saat melewati tikungan tajam dekat pohon beringin besar, aku melihat seseorang berdiri diam di pinggir jalan. Pakaiannya putih, lusuh. Kupikir orang kecelakaan. Jadi ku perlambat motor. Tapi saat aku semakin dekat, aku sadar dia tidak menginjak tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya terikat kain kafan seperti baru dikubur. Dan yang membuatku hampir jatuh dari motor, dia melompat ke arahku. Tidak menyentuhku, tapi lompatannya seperti melayang, lalu menghilang di semak-semak. Suara ketawa lirih terdengar di belakangku. Tapi saat ku toleh, tidak ada siapa-siapa. Aku langsung tancap gas tanpa berpikir panjang. Begitu sampai rumah, aku mual-mual, muntah-muntah dan demam semalaman. Besoknya, tetangga bilang, di tempat aku lihat pocong itu, seminggu sebelumnya, memang ada pemuda meninggal kecelakaan. Dan jenazahnya sempat tertahan di lokasi itu berjam-jam sebelum dievakuasi.

0: Sapa sing desi kemutan mantan-mantan penyiar bercahaya. Nah, geng yang suka jaklale deh jor ya. Dina jemua tanggal 11 September, gue mantan-mantan penyiar bercahaya gue bakal siaran nang dina ulang tahunnya bercahaya. Ya tekan esuk di rungokna ben. Wara mereka ngringokna sapa ya. Kemutan abora kayak gue ya. Karo penyiar-penyiar mantan bercahaya. Sugeng dalu Bu Wiwi, genyong ketemu karo Bu Wiwi sing kepengin mendoane engko dinteni bae Bu Wiwi tenang ben. Nyong karo memakai rezeki ketemu di sit ge sugeng dalu mak.
1: Sugeng dalu Mas Harta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendoane kowe 20.000 go kae. Pak Hadi.
0: Oh, Pak Hadi 20.000. Ger temen.
1: Iya lho, mau anu season pertama anu usil jere ora keliwatan aja barangnya keliwatan ora dicawel gue.
0: Oh, gue komplain berarti gue carane ya.
1: Lah iya. Anu kok dadi tekani, tek semayane engko tek kirim mendoan 20.000 ben war krika ae gue.
0: Ah, disumpel carane lah ya.
1: Iya, kayaknya sih gue wis ngoro kayaknya gue.
0: Wis, jelas mubazir
1: ya. Iya, iya. Ya, anu kayaknya mas.
0: Apa ge?
1: Apa ya? Dasyat.
0: Dasyat?
1: Iya, dasyat.
0: Ya wis.
1: Ya pokoknya anu sedasyat anu bumbu mendoane Mas Harta lah.
0: Iya. Oke lah.
1: Ya. Salame kanggo Pak Hadi barang gue sing anu kae apa wis merem kayane Kang Arjuna. Kang Arjuna ya moga-moga ya geprekane laris manis Tanjung Kimpul. Kanggo Babe Sukar. Moga-moga ya durung sarean. Moga-moga sehat selalu. Pokoknya ya kok kabehan bae lah sing ngasih pada nyimak ke mendoane Mas Harta.
0: Ya.
1: Kena kok tambah sepet mata kok kaya.
0: Ego ya. Temblek nama
1: ya, ini. Ya iya pokoknya tek. Entah ini ngatakan pol-polan sepet aja. Ya ya. Matur nuwun Mas Harta. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makai rezeki. Sugeng dalu Ibu Maharani sinang Jalan Lingkar Timur mendoane Kang Arta nggo kabehan bae. Mendoane terkesima bae ya nggo Kang Artane metugas. Terkesima berarti lagune Remerama ya. Wo Remeramane wis dijaluk disit ge wis dipesen nang Bu Wiwi nang Jalan Semeru. Kegagalan cinta. Melu bae ya. Kang Arjuna sugeng dalu Kang Arta mendoane 2000 bae. Salamenggo Mbak Mar, Kacu, Babe Sukar, Mbak Kartim, Mama Eza, Mama Nok, Mama Kariski Petarangan, KBB sing lagi ngirikokna mendoan bercahaya. Okang Arta suka ngaktivitas nganti rampung. Moga sehat, umur panjang, rezeki lancar, digampang na KB urusane. Selamat dunia akhirat, amin. Ngesok nyong tak ngirikokna melu request lagu karo mantan penyiar bercahaya. Oke sip Kang Arjuna ya. Emangnya Kang Arjuna kenal labora ay. Ini kenalnya karo Kang Bawor. Ini ketemu karo Babe Sukar. Gimana mau tak undangi malah orang dongol. Beh lilir apa beh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Sukar.
2: Sugeng dalu wong niki. Iya, mangkene iki kula nembe anu yasinan nanti.
0: Oh, yasinan.
2: Anu bareng balik. Walah malah wis lelang mendoan iki.
0: Iya, mau tenten-teni nggo penentu kurang siji malah.
2: Ya ngapurane Mas anu. Jenengane pasti anu anak kepelentingan ya kok.
0: Iya, jarku malah.

0: Lagi narik jimpitan maning.
1: Ya ora mung jimpitan malam Selasa to, Li.
0: Malam Selasa.
1: Saben bengi jimpiti ya uli akeh banget kok.
0: Iya mbok dobelan bonusan kan malam Jumat bisa iki.
1: Nah, iya, malam Jumat berkah anu jimpitan ngomong berkah ya ora lah. Iya. Oke, iya. Ngomong-ngomong anu mau informasi sekang apa anu reuni penyiar lama, itu berarti termasuk bapak kenjenengan barang meluk
0: esok. Iya esok, tapi bapak kenyung anu ditil pun jaluk ke orang bisa.
1: Aduh,
0: orang bisa terkai.
1: Oh,
0: bapak kenyung
1: ya, siapa? Mbak, Ibu Sri paling bangsane ya mendian apa untuk.
0: Iya ke Bu anu Mbak Dian, Mbak siapa maning ya? Mbak Ovi. Iya.
1: Anu Bapak Murjito ta mbok wis ora wis repot apa ya?
0: Ora, iya. Kang Deris.
1: Oh, ya kenyung termasuk ora pada anu ora pada melu, ora ora ngalami kuwe.
0: Apa ya?
1: Iya, mesti mung ngono banget tahun 85 sampai 90 kuwi anu apal banget nyong.
0: Iya nyong bawa orang ati wong ora kenal.
1: Ora ngerti sampai si cilik.
0: Tahun 80.
1: Nggih ngapunten nggih ngapunten nggih.
0: Iya, Pe. Nggih.
1: Anu kuwi lagune kayane wis ora uman apa ya?
0: Ya ge bare
1: nyong melu bae kuwi malu. Malu bae Mama Rizki njaluk apa kuwi?
0: Mama kaya Rizki miki sing njaluk dahsyat. Ki Romai Rama bare ge gagalan cinta.
1: Oh, yo sing penting kuwi wae bae Roma bae lah.
0: Ya, wis
1: nyong cocok
0: kuwi. Iya.
1: Iya, melu bae lagune Mas. Nyong sewu nek.
0: Siap. Bapak Sukar.
1: Iya. Nggih, matur nuwun wektale Mas Arta. Niku informasine kula nggih matur nuwun.
0: Iya.
1: Reuni penyiar lama.
0: Iya, yang esuk dirungokna
1: bae. Jambi ya. Jambi ra Mas esuk Mas?
0: Esuk-esuk ya ana sing nang siaran GPS ke goyang pagi sikasik. Terus paring jam 09.00 ya ana.
1: Oh
0: iya.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan konyong pas lagi nang omah ya bisa
0: monitor
1: ya. Dan nyimak kaya ngerti lagi nang di luar rumah ya ora bisa.
0: Wong jenengane.
1: Nggih, ya matur nuwun Mas Pektale.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya langsung tak kau gelekna bae ya Babe Sukar tekan Babe Roma Irama. Yang jadi melu Babe Roma Irama ya. Kegagalan cinta. Aduh, jan kepriwe rekawis pada ngalami kegagalan cinta apa? Ya pada sama nyong gemien. Tes jinom ya. Masih kibis tua. Ya pernah ngalami cinta kegagalan cinta.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njeruk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Ger, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: Rika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
3: jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu
2: rokok legal gue sih ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bu, minta bu buat makan.
7: Kamu nggak sekolah, nak?
6: Enggak, bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Ngerti-ngerti bisa arep jam 11 wengi ge lur ya wayahe Kang Arta arep gugutan ge ya. Nek suka cakelaren lur. Panjenengan pada ngringokna mantan penyiar Bercahaya ya nang tina ulang tahunnya Bercahaya FM. Terima kasih Ron, seterungnya singgis pada ya gabung yang 0811260543. Ketemu maning nang mendoan tina senen ngarep ya. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat Bercahaya FM paling pas untuk jelasap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

depan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelajah.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuddin wa tib. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zakar. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'i dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum wa huwa alam ma yaqulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa la ra'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Ya kuluna lauru auka kanu asyadda laka badatan wa asyadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Fa yaqulu fa madha yas'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Ya kuluna yas'aluna kal jannah, mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu hal ra'auha, nah apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha, belum ya Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma ra'auha, demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Yaqulu fa kaifa la ra'auha, bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Law annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha ruhiya. Apabila mereka melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan menyukai surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka perlindungan? Yaquluna yata'awadun minanna, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Yaqulu ahlu ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa la ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. Laru auha kanu asyadda minha firar wa asyadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'aku minal malaikah fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah. Ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu, ada satu orang yang tidak ikut zikir. Namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir dengan Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Soleh kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah. Orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsat asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bathn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadudru'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatu sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: بالرعايه.
1: ...2.100 hektar lahan pertanian Cilacap terdampak kekeringan. Jaga pesisir Cilacap Kodim 0703 hijaukan Pantai Sodong lewat penanaman 1000 mangrove dan kopi Liberica.
2: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Kekeringan berdampak pada sekitar 2.100 hektar lahan pertanian di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebagian lahan bahkan mengalami pusau atau gagal panen karena tanaman tidak mendapatkan pasokan air yang cukup setelah hujan tidak turun selama beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan kekeringan terjadi di sejumlah wilayah karena saluran irigasi sudah tidak mampu mengalirkan air hingga ke persawahan. Upaya penyedotan air juga menghadapi kendala. Menurut Sigit, air tersedia di sejumlah lokasi terasa asin sehingga tidak dapat digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Dampak kekeringan paling terasa di Kecamatan Patimuan dan sebagian wilayah Kecamatan Kawanganten. Di Kawanganten bahkan terdapat lahan yang mengalami pusau. Meski lahan terdampak mencapai 2.100 hektar, Dinas Pertanian Cilacap menyebut kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap target produksi pertanian daerah. Dinas Pertanian Cilacap menyebut kondisi tersebut belum berdampak signifikan

0: untuk membantu mengairi sawah di Maos, Sampang, Binangun hingga Adipala sekaligus mempercepat penambahan luas tambah tanam.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabupaten Cilacap turut ambil bagian dalam Semarak Festival Ekonomi Syariah X Karisidenan Banyumas atau Selaras 2026 di Purwokerto 4 hingga 6 September 2026. Melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau DPKUKM Cilacap membawa sejumlah produk UMKM unggulan daerah untuk diperkenalkan kepada masyarakat sekaligus membuka peluang perluasan pasar. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap Dr. Randes Oktrivianto Subekti mengatakan keikutsertaan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM Cilacap untuk memperluas jaringan pemasaran dan membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Produk yang ditampilkan antara lain batik Subama, Kertawangsa Bamboo Craft, Dita Kerang, serta kerajinan berat. Selaras 2026 digelar di area parkir kolam retensi Purwokerto dan diikuti 75 UMKM serta pelaku usaha syariah bersama 29 pondok pesantren dari 4 kabupaten di wilayah Banyumas Raya. Selama 3 hari pelaksanaan, hampir 6.000 masyarakat tercatat hadir dengan nilai transaksi penjualan mencapai 1,29 miliar rupiah. Sementara melalui bisnis matching tercatat potensi pembiayaan sebesar 740 juta rupiah dan potensi transaksi ekspor sebesar 653 juta rupiah. Menurut Oktrivianto, capaian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, komunitas, pondok pesantren, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selaras 2026 mengusung tema sinergi dan transformasi digital ekonomi dan keuangan syariah untuk mengakselerasi perekonomian Banyumas Raya yang berkelanjutan. Selain pameran UMKM, kegiatan tersebut juga diisi dengan talkshow pembiayaan syariah, business matching, penyerahan sertifikat halal, festival kuliner halal, serta berbagai kegiatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Keikutsertaan Cilacap diharapkan dapat membuat produk UMKM unggulan daerah semakin dikenal, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong pelaku usaha berkembang secara berkelanjutan. Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma SPPPWK Cilacap melawan rencana penggabungan PT Pertamina Drilling Service Indonesia PDSI ke dalam PT El Nusa TBK. Bagi SPPPWK, rencana ini bukan sekedar persoalan restrukturisasi atau streamlining perusahaan. Ada pertanyaan mendasar, apakah penyederhanaan struktur korporasi akan memperkuat penguasaan negara atau justru membuka ruang berkurangnya penguasaan negara? Ketua Umum SPPPWK Cilacap Dwi Jatmoko menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di Serikat SPPPWK Calon MT Haryono Cilacap Rabu 9 September 2026. Menurut Dwi, PDSI memiliki sejarah dan pengalaman panjang dalam pengeboran sumur-sumur minyak dan gas di berbagai wilayah Indonesia. PDSI juga memiliki intelektual kapital yang nilainya sangat strategis dan tidak dapat dihitung hanya dari neraca aset perusahaan. Di dalamnya terdapat akumulasi pengalaman lapangan, kemampuan rekayasa teknik, standar health, safety, security and environment, HSSE, pengetahuan operasional, serta database karakteristik formasi migas yang diperoleh dari pengalaman panjang di lapangan. Karena itu, SPPPWK meminta pemerintah dan Pertamina melihat PDSI bukan semata-mata sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai bagian dari kapasitas strategis nasional dalam industri hulu migas. Diketahui PDSI merupakan entitas bisnis yang kepemilikannya 100% berada di bawah negara melalui Pertamina, sedangkan El Nusa merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya tidak seluruhnya dimiliki negara. Dalam kondisi tersebut, SPPPWK menilai rencana penggabungan membutuhkan kajian yang jauh lebih mendalam. Pemerintah harus memastikan bahwa agenda streamlining tidak menciptakan konsekuensi yang justru bertentangan dengan tujuan awal penguasaan Pertamina dan kepentingan nasional. SPP PWK

0: Mereka mengingatkan bahwa bisnis trailing memiliki posisi penting dalam rantai industri hulu migas, termasuk pengalihan bisnis trailing strategis ke dalam struktur perusahaan terbuka harus diuji secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi efisiensi dan kinerja keuangan. Menurut Dwi, restrukturisasi perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas, yakni memperkuat bisnis dan memperbesar manfaat bagi negara, bukan sekedar mengubah struktur kepemilikan atau organisasi. Untuk itu, SPP PWK meminta Direksi Pertamina, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan pemerintah Presiden mengenai streamlining tetap sesuai dengan tujuan konstitusional kepentingan negara serta memberikan perlindungan terhadap pekerja. SPP PWK Cilacap memastikan akan terus mengawal perkembangan rencana penggabungan tersebut dan menyuarakan aspirasi pekerja melalui jalur konstitusional.
1: Itu kekhawatiran kami sehingga pada kesempatan ini kami menolak untuk rencana penggabungan BDSI ke Elmusa. SPWK adalah salah satu konsisten Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu di antara 25 dari konstituen 25 konstituen Federasi FSPBB. Hari ini secara serentak konstituen FSPBB juga bersama-sama menyatakan pendapat terkait dengan isu ini, termasuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan. Karena sekarang kita di bawah Danantara, nah hal-hal itu juga kita sampaikan kepada pengambil keputusan tersebut dalam hal ini Danantara, melalui dikoordinir oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lah mangan apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro Kodim 0703 Cilacap menggelar aksi penanaman pohon di kawasan Pantai Sodong, Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Rabu 9 September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya memperkuat benteng pesisir dari ancaman abrasi. Dalam kegiatan yang melibatkan jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, berbagai instansi dan masyarakat setempat ini, sebanyak 1.000 bibit mangrove dan 100 bibit kopi ditanam secara gotong royong. Penanaman mangrove difokuskan untuk menjaga ekosistem pesisir, sedangkan bibit kopi ditanam untuk mendukung pengembangan varietas Liberica sebagai komoditas potensial khas Cilacap. Saat memimpin apel kegiatan, Danrem 071 Wijayakusuma, Kolonel Infanteri Sidik Wiono menegaskan bahwa gerakan ini tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Ia menekankan pentingnya proses perawatan yang konsisten setelah bibit ditanam.
2: Melaksanakan penanaman pohon mangrove ada 1.000 batang dan bibit kopi Liberica 100 batang dalam rangka penanaman 1.000.000 pohon untuk hari ulang tahun TNI dan Kodam 4 Diponegoro. Kopi Liberica itu bisa ditanam di daerah rawa, bahkan tanah gambut bisa tumbuh di situ dengan subur, asalnya dari Afrika. Nah, kita coba nanam di Cilacap ini, setelah ini kita rawat sehingga nanti 4-5 tahun ke depan bisa menjadi ciri khas di pantai tumbuh kopi. Kita bekerjasama dengan balai tadi, ya dengan balai nanti per minggu dicek bagaimana posisi apa tumbuh atau tidak. Jika tidak tumbuh berarti kita tanami lagi, setelah tumbuh nanti kita rawat. Yang pertama mengamankan lingkungan ini, ya ini kan bukan baru pertama kali, sebelumnya sudah ada pertanaman mangrove yang sekarang sudah tumbuh, kita perbanyak sehingga bisa mencegah abrasi, kemudian menambah keindahan lingkungan juga, dan paling utama yang tadi mencegah abrasi. Mari kita jaga alam ini dengan mencintai alam, menjaga kebersihannya, merawat tanaman-tanamannya, dan melihat tanda-tanda alam.
1: Melalui aksi pemulihan lingkungan di Pantai Sodong ini, TNI menegaskan komitmennya untuk selalu hadir mendampingi masyarakat tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga lewat kerja nyata menyelamatkan ekosistem pesisir Cilacap.
0: Lintas Bercahaya.
1: Sinergi cepat ditunjukkan Babinsa Koramil 13 Majenang serta Darsono bersama petugas perhutani dan unsur terkait saat menangani insiden kebakaran hutan di Dusun Cipabeasan, Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Rabu 9 September 2026. Insiden ini pertama kali diketahui oleh dua petugas perhutani yang sedang bertugas piket sekitar pukul 1 siang setelah melihat kepulan asap tebal dari arah utara pemakaman umum Ciguling. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan membakar alang-alang serta tegakan pohon pinus di petak 23 meter RPH Cimanggu. Mendapat laporan tersebut, Babinsa Koramil 13 Majenang langsung bergerak ke lokasi bersama petugas perhutani, unsur Forkopimcam, BPBD, Damkar, hingga para relawan. Pemadaman terpaksa dilakukan secara manual menggunakan alat seadanya seperti golok karena armada pemadam kebakaran tidak dapat mengakses titik lokasi. Meskipun sempat terkendala akses jalan, asisten perhutani bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Majenang Aswin mengonfirmasi bahwa kobaran api dilokalisasi dan padam sepenuhnya pada pukul 3 sore sebelum merambat ke pemukiman warga sekitar.
3: Pada pukul 13.38 kelihatan api tersebut, kemudian bisa kami padamkan bersama jajaran Forkopimcam Majenang dari BPPD dan Ramil, Damkar, Polisian, juga Pak Camat turun tangan, relawan mematikan api yang alhamdulillah bisa kami padamkan pada pukul 15.00. Pemadaman ini agak telat karena kendaraan dari Damkar atau dari BPBD yang membawa air tidak bisa masuk ke lokasi, sehingga kami bersama tim dari Forkombincam dan jajaran relawan hanya bisa mematikan dengan alat tradisional golok dan lain-lain. Untuk itu kami atas nama Perhutani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Forkombincam Majenang. Pak Camat, terima kasih, Pak Kapolsek, Pak Danamil, dari BBPD, dari anggota Damkar, dan juga relawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian material dan jumlah pasti pohon yang terbakar masih dalam pendataan, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak berwenang. Petugas menghimbau warga untuk tidak membakar lahan sembarangan dan menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan unsur kesengajaan.
0: Lintas Bercahaya.
1: Dalam rangka memastikan seluruh alur penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah CPP berjalan aman dan tepat sasaran, Camat Cimanggu turun langsung melaksanakan peninjauan di titik-titik pendistribusian pada Selasa, 8 September 2026. Penyaluran bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini merupakan pendistribusian tahap 5 yang diperuntukkan bagi sekitar 13.994 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Cimanggu. Dalam peninjauan tersebut, jajaran pemerintah Kecamatan Cimanggu mendatangi dua lokasi penyaluran utama, yaitu Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang. Berdasarkan data penerima, alokasi bantuan pangan di Desa Cimanggu disalurkan kepada 1.197 KPM, sementara itu untuk wilayah Desa Cilempuyang, bantuan diserahkan kepada 990 KPM. Camat Cimanggu, Agus Priharso menyampaikan bahwa pemantauan langsung ke lokasi sangat penting guna memastikan seluruh warga penerima manfaat terlayani dengan baik.
4: Total warga Cilempuyang yang mendapatkan bantuan kurang lebih hampir 1.000 orang. Ini sangat luar biasa, pemerintah masih memperhatikan untuk pembagian cadangan pangan pemerintah.
5: Untuk penerima bantuan pangan ini, Desa Cimanggu yang paling banyak. Ini alhamdulillah artinya bahwa Bapak Ibu kalian akan mendapatkan bantuan. Tentunya bantuan ini tidak semua orang dapat ya. Makanya harus disyukuri, alhamdulillah.
1: Melalui pendampingan intensif dari pihak kecamatan, Agus Priharso berharap bantuan cadangan pangan pemerintah ini tidak hanya tersalurkan secara transparan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Desa Cimanggu dan Desa Cilempuyang.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Lih, gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Enggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
0: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman moderne kie, masa nyong kena tusenang kali mani.
3: Is, ya aja, Mak.
0: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuhur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.